0: Bapak Saudara, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon Maluku menerapkan layanan penyeberangan 24 jam di lintas Hunimua, Pulau Ambon, Waipirit, Pulau Seram guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. General Manager ASDP Ambon Samsudin Tanasi menyatakan layanan 24 jam diberlakukan selama 3 hari terhitung dari 29 hingga 31 Mei 2026. Hal itu untuk memastikan arus penumpang dan kendaraan tetap lancar selama periode libur panjang. Pelayanan 24 jam dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan selama libur Idul Adha. Ia mengaku pihaknya telah menyiapkan 5 armada untuk melayani lintas Hunimua Waipirit, yakni KMP Inelika, KMP Trubung, KMP Rokatenda, KMP Sardinela, dan KMP Tanjung Kuako. 4 kapal dioperasikan secara reguler, sementara 1 kapal disiapkan sebagai cadangan apabila terjadi lonjakan antrian penumpang maupun kendaraan. Selama masa pelayanan libur Idul Adha, mereka mengoperasikan 13 trip penyeberangan setiap hari guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dari Pulau Ambon menuju Pulau Seram maupun sebaliknya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

0: Ya, baik, Basudara, dimanapun Anda berada, ya, buat Basudara umat Kristen yang saat ini lagi menjalankan ibadah Minggu pagi, ya, semoga amal ibadah Basudara diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Lagu-lagu rohani akan menghiasi ruang dengar Basudara dan semua di pagi ini, mengantar waktu ibadah Basudara dong, ya, yang saat ini lagi menjalankan. Selamat pagi ya, yang baru saja bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidupan.

Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Basudara, kalau ale sutundu muka, suangka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua seng mau ale berjalan dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

0: Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.
1: Prompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia, Bas Sudara. Ya, saat ini lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar Bas Sudara dan semua di saat ini. Ya, semoga lagu-lagu Ambon ini bisa menghibur ruang dengar Bas Sudara dan juga informasi akan terus menghiasi ruang dengar Bas Sudara dong semua.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Pak Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan yang sudah lanjut usia atau lansia pada Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di Klinik Lapas ini merupakan wujud kepedulian atas peringatan Hari Lansia Nasional tahun 2026 serta langkah antisipatif lonjakan kolesterol dan gangguan pencernaan pasca mengkonsumsi daging kurban secara berlebih pada Hari Raya Idul Adha beberapa hari sebelumnya. Perawat Lapas Wahai Fitri Rianti menyatakan pemeriksaan untuk adanya keluhan dari warga binaan lansia. Mereka melakukan pemeriksaan tensi, kolesterol, dan asam urat. Ditemukan beberapa warga binaan lansia yang mengalami keluhan pusing dan nyeri sendi yang diduga kuat merupakan dampak dari konsumsi daging kurban berlebihan, dan mereka langsung memberikan obat penurunan kolesterol dan vitamin pendukung. Kepala Subseksi Pembinaan Merpati Moi menyatakan pemantauan terhadap asupan makanan dan kondisi psikologis warga binaan adalah hal yang krusial. Kegiatan screening ini sangat penting sebagai langkah deteksi dini. Mereka ingin memastikan hak kesehatan para lansia tetap bugar dalam mengikuti proses pembinaan di Lapas Wahai.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.
1: Kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang berlimpah itu dari alam. Tau apa sih?
2: Beta tahu ale pun maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
2: Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
1: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
1: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Rompata FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, bahas saudara, arus balik Idul Adha, ASDP Ambon dong layani operasi 24 jam, bahas saudara. Nah, ini PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon ya, dan terapkan layanan penyeberangan 24 jam di lintas Hunimua Waipirit guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi General Manager ASDP Ambon Syamsuddin Tanasi Anto bilang, layanan 24 jam ini dilakukan selama 3 hari terhitung dari hari tanggal 29 sampai 31 Mei. Ya, tepatnya hari ini ya, Bapak Saudara. Dan hal ini Pardom pastikan arus penumpang dan kendaraan tetap lancar selama periode libur panjang. Nah, pelayanan 24 jam dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan selama libur Idul Adha. Nah, Antua juga bilang Don sudah siapkan 5 armada parlayani lintasan Hunimua Waipirit, yakni KMP Inetika, KMP Terubun, KMP Rokatenda, KMP Sardinela, KMP Tanjung Kuako. Nah, 4 kapal dioperasikan secara reguler, sementara 1 kapal itu dong siapkan sebagai cadangan apabila terjadi lonjakan antrean penumpang Ambon kendaraan penumpang maupun kendaraan. Nah, Pak Saudara, selama pelayaran libur Idul Adha ya, mereka operasikan 13 trip penyeberangan setiap hari guna jaga kelancaran mobilitas masyarakat dari Pulau Ambon menuju Pulau Seram maupun sebaliknya. Berdasarkan data operasional ASDP menunjukkan pergerakan penumpang dan kendaraan pada hari Idul Adha pada tanggal 27 Mei 2026, jumlah penumpang di lintas Hunimua Waipirit itu mencapai 1087 orang, Mbak Saudara. Nah, terdiri dari 704 penumpang dari Hunimua dan 383 penumpang dari Waipirit ke Hunimua. Nah, sementara kendaraan roda 2 itu tercatat 721 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 279 unit, Mbak Saudara. Nah, sedangkan pada 28 Mei 2026 jumlah penumpang akan tambah ya, meningkat, Mbak Saudara, menjadi 1422 orang. Nah, dan pihak ASDP ya dong berharap operasi layanan pengoperasian layanan 24

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: Halo. Nyong di mana?
1: Kenapa? Kita dari tempat biasa, sah.
0: Bisa minta waktu tadi, Ki?
1: Ya, sudah.

0: Bapak Saudara, dalam rangka menyongsong peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon melaksanakan kegiatan aksi bersih-bersih di Pantai Hiti Hala-Hala, Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Rutan Ambon terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya menjaga kebersihan kawasan pesisir. Aksi bersih pantai melibatkan seluruh jajaran pegawai Rutan Ambon yang secara bersama-sama mengumpulkan sampah plastik, botol bekas, serta berbagai jenis sampah lainnya yang ditemukan di sepanjang areal pantai. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan kebersamaan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Melalui kegiatan bersih santai ini, mereka ingin menumbuhkan semangat kepedulian terhadap lingkungan. Menyongsong Hari Lingkungan Hidup Sedunia, mereka harap kegiatan ini dapat menjadi pengingat bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Bukan cuma janji.
1: Prompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Kepala saudara masih di Kabar dan Runci, di mana informasi dan lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar Bas saudara dong semua. Selamat siang yang baru saja bergabung dengan Katon di Prompat RRI Ambon.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan. Ding akan segera habis. Sudah ingat cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya hei, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.
2: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
3: Trivia Pildun RRI.
2: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Maluku terus mematangkan persiapan menjelang pelantikan pengurus yang akan berlangsung pada 4 Juni 2026. Rapat final bersama Kodaral 9 Ambon digelar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses. Rapat koordinasi berlangsung di markas Kodaral 9 Ambon pada Sabtu 30 Mei 2026 kemarin. Dan pertemuan ini difokuskan pada kesiapan menyambut kedatangan Wakil Ketua Umum PBPOSDI yang juga Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut di Kota Ambon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat siang ya untuk saudara semua. Hari libur yang panjang ya. Karena hari libur panjang, saudara punya waktu banyak ya untuk bersama keluarga pastinya. Oke, kalau beta sih katong nih penyiar tuh sempurna libur. Betul kasing. Atau penyiar tuh kalau mau bilang libur ya pas masuk 3 hari langsung besoknya libur. Itu sah libur 1 hari, tapi kalau mau libur panjang sih bisa, Pak Saudara. Kasihan ya. Katong kalau libur katong sih bisa ibu berapa saudara di rumah sana, betul sing. Oke, Pak Saudara kembali di saat ini katong ada di Pak Saudara, nantinya kita akan kasih ya Pak Saudara lagu-lagu terbaik dan juga ada informasi menarik terkait dengan tradisi yang ada di Nusantara. Oke, jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

4 FM Basudera semua, itu Panas Gandung yang kita kasih teman-teman Basudera. Dan ketengah ada Basudera saat ini di program kita, yaitu Etnik Nusantara ya, untuk menemani Basudera. Dan Etnik Nusantara ini seperti yang tadi Beta bilang, Basudera kita mau kasih tradisi-tradisi yang ada di Nusantara. Nah, langsung aja ya, Basudera. Tradisi yang pertama kita mau kasih ini ritual Tiwa, dilakukan oleh suku Dayak yang berada di Kalimantan Tengah. Dan Tiwa sendiri merupakan ritual yang terhubung dengan kematian. Suku Dayak percaya bahwa kematian itu tidak perlu untuk disempurnakan agar roh dapat hidup bersama Sang Pencipta. Raing hatala langit ya. Oke, dan Basudera, maka dari itu dasar tujuan diadakannya ritual ini adalah mengantarkan arwah ke lua atau akhirat kepada raing hatala langit ya. Dan pada ritual ini jenazah akan dimasukkan ke dalam balai nyahu atau sandung ya, yakni sebuah rumah kecil sebagai tempat untuk menyimpan tulang dari jenazah tersebut. Dan itu sampai saat ini masih ada ya, Basudera, ritual itu. Dan ada juga tradisi yang sangat ngeri juga, tradisi potong jari yang memang kayaknya sudah tidak ada lagi tradisi ini. Karena sudah dengan perkembangannya zaman modern di saat ini, mereka tidak lagi memotong jari sebagai ungkapan kehilangan dan juga rasa duka cita ya. Suku Dayak ini di Papua biasanya akan menggelar tradisi potong jari atau dikenal sebagai tradisi Ika Palek. Tradisi ini dilakukan oleh anggota keluarga dari seorang yang meninggal tersebut, ataupun jumlah jari yang dipotong berdasarkan jumlah anggota keluarga yang meninggal. Waduh. Jadi ada jari yang memiliki arti itu sangat mendalam ya bagi suku Dani, karena jari menjadi simbol kerukunan dan kesatuan. Meski begitu, tradisi ini sudah mulai ditinggalkan atau sudah mulai hilang. Begini Basudera, kalau makna dari tradisi itu juga sangat bagus ya Basudara. Karena kalau sampai pas katumpung saudara meninggal katong susah dini. Katong sedih lah, nanti habis ini katong pasti potong jari ini lebih sedih lah, betul gak sing? Dan tradisi itu Basudara katanya sudah mulai menghilang, sudah tidak dipakai lagi. Oke, ada juga tradisi yang kita bagi ini, tradisi Manene di Toraja Utara. Dan Basudara, ritual Manene ini dilakukan oleh masyarakat Toraja Utara. Dan ritual ini dilakukan dengan cara mengeluarkan mayat yang sudah berusia puluhan hingga ratusan tahun dari ilang halat. Kira-kira Basudara tahu tujuannya untuk apa? Tujuan dari ritual ini sendiri adalah untuk membersihkan jenazah tersebut dan mengganti pakaiannya. Dan ritual ini juga bermakna untuk menghormati para leluhur ya Basudara, dan masih ada sampai saat ini. Oke, nanti kita balik ya, setelah lagu yang berikut kita balik dengan ritual. Ada beberapa ritual lagi yang akan kita bacakan. Oke, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Rombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia. Ampun, setelah tadi ada lagu Pica-Pica. Ada Juan Reza ya yang minta kasih teman di saudara. Dan saudara ini kali ini kita masih ya dengan tradisi-tradisi yang ada di Nusantara. Dan saudara, tradisi unik masyarakat Indonesia ini Pasola di Nusa Tenggara Timur sana. Masyarakat Wanakaka ini Kabupaten Sumba Barat NTT juga memiliki tradisi unik yang masih dipertahankan hingga sekarang, yakni Pasola ya. Pasola akan diadakan menjelang musim tanam. Dalam ritual ini dua kesatria Sumba akan saling menyerang menggunakan lembing kayu sambil menunggangkan kuda. Dan masyarakat setempat percaya bahwa percikan daya darah itu bisa membuat tanah subur. Hasil ya, mereka pun mengharapkan akan memperoleh hasil panen yang bagus dan juga berlimpah. Dan saudara, ada juga tradisi yang temu kasih ini Seba di Banten ya. Di zaman serba modern seperti sekarang ini, teknologi menjadi hal yang paling ya, yang gak bisa dilepaskan. Lain halnya dengan suku Baduyu ya, Baduyu, karena mereka mengisolasi diri dari perubahan zaman. Waduh. Selain menolak ke modernisasi, suku Baduyu ini Banten juga mempunyai tradisi unik nih yang dikenal dengan Seba. Seba merupakan sebuah tradisi di mana pada waktu tertentu suku Baduyu ini berjalan kaki sejauh 100 km untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan hasil panen pada ibu gede dan bapak gede atau bapak bupati Lebak dan juga Gubernur Banten. Dan tradisi ini masih ada sampai saat ini. Oke. Mbak saudara, ada juga tradisi yang terakhir yang kita mau kasih. Ini Rambu Solo di Tanah Toraja ya. Rambu Solo menjadi salah satu tradisi unik masyarakat Indonesia yang paling terkenal. Rambu Solo ini adalah upacara

pemakaman adat di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan sana. Dan upacara ini diadakan sebagai penghormatan kepada orang yang lebih telah meninggal. Dan orang yang sudah wafat akan dianggap benar-benar meninggal karena itu ketika ia sudah menyelesaikan seluruh proses upacara Rambu Solo. Dan apabila belum terpenuhi, maka masyarakat setempat akan memperlakukan orang meninggal layaknya seorang yang sedang sakit. Waduh, caranya tepat diberikan makanan, minuman, serta diberikan dibaringkan ya, waduh, di tempat tidur. Wow. Dan acara itu, Basudara, masih sampai saat ini dilaksanakan oleh masyarakat di Toraja sana. Oke, Basudara, akhirnya kita tutup program Etnik Nusantara, tetap di Pro 4 FM, Suara Mundaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: When the night is dark, we light the flame. A billion hearts all call the game. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bersaudara, suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai pelaksanaan Festival Ketupat yang dilakukan masyarakat Dusun Telaga Kodok, Negeri Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 30 Mei kemarin. Kegiatan yang telah menjadi tradisi tahunan pasca perayaan Hari Idul Adha ini berlangsung meriah dengan melibatkan ribuan warga yang datang untuk menciptakan hidangan bersama. Dan pada kegiatan ini mengusung tema Satu Ketupat Seribu Cerita. Itu panitia menyediakan sebanyak 40.552 ketupat gratis yang siap dijadikan bersama menu khas lokal lainnya. Dan puluhan ribu ketupat ini disusun pada 48 ya stand yang telah dibangun rapi dan di sepanjang sisi jalan utama dusun tersebut. Dan sejak pukul 10 warga dari berbagai kalangan tampak memadati lokasi kegiatan. Mereka duduk bersama dalam suasana kekeluargaan, bercengkraman sambil menikmati hidangan yang telah disediakan. Selain itu juga pengunjung yang datang ya bersaudara, setiap penggunaan jalan itu yang melintas di kawasan itu juga akan diminta berhenti sejenak untuk mencicipi makanan yang ada. Wow, keren ya. Oke, dan bersaudara, banyaknya warga yang datang maupun penggunaan jalan yang berhenti sejak di lokasi kegiatan ini membuat arus lalu lintas di ruas jalan tersebut sedikit terlambat. Namun kepadatan kendaraan dapat diurai oleh sejumlah anggota polisi yang ada di lokasi kegiatan.
1: Sampai jumpa di Metro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

Rumba FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, saat ini semenit yang ke-19 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur, kita dengan bersaudara ada di Kabupaten Donci kembali di saat ini sampai nanti ketong ada di penghujung acara ya. Oke, dan bersaudara, apa kabar untuk semuanya? Pastinya bersaudara yang di rumah sana sedang menikmati waktu liburnya bersama keluarga ya, otomatis ya pasti. Oke, dan menemani bersaudara, kita akan hadirkan lagu-lagu, nantinya informasi juga akan kita bagi. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Rompat FM, saudara semua, itu tadi dia ya, yang minta kasih. Oke, baik saudara, dalam rangka menyongsong peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon melaksanakan kegiatan aksi bersih-bersih di Pantai Hiti Halahala. Dan kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Rutan Ambon terhadap pelestarian lingkungan sekaligus supaya menjaga kebersihan kawasan pesisir. Aksi bersih pantai ini melibatkan seluruh jajaran pegawai Rutan Ambon yang secara bersama ya sama mengumpulkan sampah plastik. Dan saudara,

Dan Basudara, ini botol bekas dan serta berbagai jenis sampah lainnya yang akan ditemukan di sepanjang area pantai, dan kegiatan berlangsung dengan penuh hangat dan kebersamaan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Informasi selengkapnya, Pak Saudara, bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id. Oke, beta mau kasih emosi untuk Pak Saudara dari Dodi ya, bukan beta yang

Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

ti. Tu polo tion tion tion male. Si o kapano na ale bale. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Pak Saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi Pak Saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

0: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, klinik utama Aiwa Athlete Center yang berlokasi di Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, menggelar kegiatan penyuluhan kesehatan yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis pada hari Sabtu kemarin. Dan bersaudara, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sekaligus memperkenalkan berbagai layanan pada klinik tersebut. Pemeriksaan gratis ini diberikan meliputi pengecekan gula darah, kolesterol, asam urat, tenaga tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan. Masyarakat terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak klinik. Bahkan berbagai pertanyaan terkait dengan pencegahan penyakit hingga pola hidup sehat disampaikan langsung oleh peserta.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: News Pro Ampa, tepat.
1: Perombat FM, Basudara semua. Waduh, tadi apa ya? Oke, dan Basudara, perjalanan kita masih ya. Masih satu jam lebih ke depan. Kita masih banyak ya informasi-informasi akan kita kasih teman di Basudara saat ini. Dan Basudara yang di rumah sana, apa kabar? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini ya. Oke, dan Basudara, kalau mau dibilang ya, Piala Dunia ini sudah mau dekat. Ya otomatis pasti basudara-basudara yang punya fans fanatik tuh, apalagi untuk di Kota Ambon ya, Belanda tuh ya di atas angin lah. Belanda, biasanya Belanda, apa, Brasil, Jerman, Argentina, Portugal, dan apalagi masih banyak ya. Tapi yang paling top sih yang itu sih yang kita bacakan. Karena kalau dilihat di euforia untuk masyarakat Kota Ambon tuh antusias itu dengan Belanda. Oh, kalau Belanda yang main, kalah di Minang tuh tetap dong pawai. Tapi mudah-mudahan ini nanti kita lihat kata pawai kasing. Kayak kemarin kayaknya kalau sampai masa dong pawai ini, nanti kita lihat saja kayaknya. Oke, kita masih di Mas Saudara, terus lagu-lagu asik Mas kita kasih menemani Mas Saudara saat ini yang sedang mungkin mengambil waktu dengan keluarga ya pastinya, atau yang paling pas tuh ada di pantai sementara perjalanan mungkin, mudah-mudahan dalam suasana yang baik karena kondisi Kota Ambon saat ini panas, Saudara.

0: ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Alat musik tifa totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu tifa dan totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti tifa dasar, tifa potong, tifa jekir, dan tifa bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara masih dengan BTNC saat ini.

Dan bersaudara, pada nanti hari Senin tanggal 1 Juni 2026 bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila. Ini momentum bersejarah ini mengacu pada momen ketika Bung Karno pertama kali menyampaikan pidato mengenai dasar negara di sidang BPUPKI ya pada tahun 1945 silam. Di tengah era globalisasi dan tanggung jawab zaman yang semakin dinamis pada tahun 2026 ini, Pancasila tetap berdiri kokoh sebagai bintang penutup ya, yang menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Nusantara. Untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan jaga api persatuan tetap menyala, membagi pesan positif ini media sosial atau grup percakapan ya menjadi salah satu acara sederhana namun berdampak besar. Dan bersaudara, menjaga Pancasila adalah tugas kolektif seluruh elemen bangsa. Mari manfaatkan momen 1 Juni untuk 2026 ini untuk merefleksikan ya kembali sedalam apa kita telah menekankan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat Hari Raya Pancasila nanti di besok hari. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri Negeri.
1: Permisi, Bu Rati. Mari, Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana, Bu?
2: Ini Bu Rati, mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
1: Saya dengar kok, Bu Ida. Masyarakat diajak ke Kota Masohi, kan?
2: Ya ampun, Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
1: Masohi kan nama kota, Bu Ida.
2: Iya, Masohi memang nama kota, Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini, Bu Rati.
1: Ya ampun, baru tahu aku hari ini, Bu Ida. Terima kasih banyak ya, Bu Ida.
2: Sama-sama, Bu Rati. Ayo kita ke Balai Desa.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, suasana penuh hangat dan kebersamaan mewarnai pelaksanaan Festival Ketupat yang dilakukan masyarakat Dusun Telaga Kodok Negeri Hitu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah pada kemarin Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan telah menjadi tradisi tahunan pasca perayaan Hari Idul Adha ini berlangsung meriah dengan melibatkan ribuan warga datang untuk mencicipi hidangan bersama. Pada kesempatan yang menyusun tema Satu Ketupat Seribu Cerita ini, panitia menyediakan sebanyak 40.552 buah ketupat gratis yang siap disajikan bersama menu khas lokal lainnya. Puluhan ribu ketupat ini disusun pada 48 stand yang telah dibangun rapi dan di sepanjang sisi jalan utama dusun tersebut. Sejak pukul 10 waktu Indonesia Timur, warga dari berbagai kalangan tampak memadati lokasi kegiatan. Mereka berdukung bersama dalam suasana kekeluargaan bercengkeraman sambil menikmati hidangan yang telah disediakan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Perempat FM, saudara semua, itu Arlestita dan juga Liquina ya, dengan Beta Berlayar Jauh yang beta kasih teman ibu saudara saat ini. Masih membuka perjalanan kita di program kita saat ini, yaitu Kabar dan Donci ya. Dan Kabar dan Donci kali ini, ibu saudara, beta akan kasih teman ibu saudara selama satu jam ke depan kembali, sekaligus nanti ya beta pamit ya di jam 5 karena perjalanan kita dari jam 11 ya. Oke, dan lagu ini beta kasih ada Ade Idaman dari Randy ya, beta mau kasih teman ibu saudara, nanti beta balik dengan informasi kembali.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat sama saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Perombat FM bersaudara satu dari Marve Kaya dengan Ale Emosi ya, asik. Itu menemani bersaudara di saat ini. Gimana nih kabar bersaudara? Pastinya dengan keadaan yang paling baik di hari ini ya, tepat di hari Minggu 31 Mei tahun 2026. Dan bersaudara, tinggal besok ya, sudah masuk di tanggal 1 Juni. Kalau tanggal 1 tuh pasti semua orang tahu tuh, suka. Apalagi denger-denger mau dapat 13 itu lebih-lebih antusias ya untuk nantinya tidur sing sono. Cepat-cepat mesti pulang lah tidur jauh supaya besok bangun pagi itu. Oke, dan perjalanan kita ya saudara masih sekitar 20 menit ke depan ya, kita bersama saudara. Dan kita masih dengan lagu-lagu asik menemani sampai nanti kita ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Ali tahu kaseng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh. Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: parte de un barco. Newspro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Maluku terus mematangkan persiapan menjelang pelantikan pengurus yang akan berlangsung pada 4 Juni 2026. Rapat final bersama Kode Eral 9 Ambon digelar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sukses. Rapat koordinasi berlangsung di Markas Kode Daeral 9 Ambon dan pertemuan ini difokuskan pada kesiapan menyambut kedatangan Wakil Ketua Umum BPPODSI yang juga Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut di Kota Ambon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Basudara, pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia Pro 4 Radio Ambon dimanapun berada. Salam jumpa dengan Beta Ita Wakano di sore hari ini ya. Setelah tadi ada lagu ya, Bertaruh Rindu. Ini salah satu lagu Dandut Nusantara yang akan menghiasi Katong punya ruang dengar ya, di program Dandut Nusantara sampai nanti Katong menjemput pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Dan nanti juga akan diselingi dengan beberapa informasi juga masih seputar Maluku pastinya, yang akan basudara dong nikmati. Dan program-program lain juga akan beta hadirkan sampai nanti akan menjemput pukul 23.55 waktu Indonesia Timur. Untuk basudara yang ada stay tune dengan Katong di sore hari ini ya, ini hari Minggu, besok Katong akan menjemput hari yang sangat produktif ya, hari Senin ya, walaupun besok tanggal merah, semoga Katong tetap produktif. Dan Katong nikmati dulu beberapa lagu ini. Nanti setelah ini kita akan balik dengan informasi, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Pak Saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.

Basudara, Katong mesti tahu kalau bencana lingkungan itu termasuk kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Kebakaran hutan seringkali disebabkan oleh faktor manusia seperti pembakaran hutan ilegal atau kelalaian dalam merawat lingkungan. Kebakaran hutan dapat menghancurkan ekosistem dan habitat satwa liar. Adalah basudara, pencemaran lingkungan melibatkan pelepasan zat-zat berbahaya ke udara, air, atau tanah yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia.

0: sahabat saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.
1: Bang, aku datang, Bang.
2: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, penjualan tiket untuk ajang Piala Dunia FIFA 2026 menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dari para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Tiga negara tuan rumah yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tercatat menjadi negara dengan jumlah pembelian tiket terbanyak menjelang turnamen yang akan berlangsung pada tahun 2026 ini. Melansir dari laman resmi FIFA, tingginya angka penjualan tiket di ketiga negara tersebut dinilai wajar mengingat mereka akan menjadi pusat penyelenggara pertandingan. Ribuan penggemar lokal memanfaatkan kesempatan lebih awal untuk mengamankan tiket, terutama untuk laga pembuka pertandingan fase grup hingga babak gugur yang diperkirakan akan menarik perhatian besar dari penonton. Selain didominasi oleh negara tuan rumah, minat dari penggemar internasional juga turut meningkat. Sejumlah negara dengan tradisi sepak bola kuat seperti Brasil, Argentina, Inggris, dan Jerman disebut menjadi kontributor penting dalam perjuangan tiket global. Kehadiran supporter dari berbagai belahan dunia diperkirakan akan menciptakan atmosfer meriah selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 40 tim peserta, meningkat dari format sebelumnya yang hanya melibatkan 32 negara, dan perubahan ini juga membuat jumlah pertandingan bertambah signifikan dan membuka peluang bagi lebih banyak penggemar untuk menyaksikan laga secara langsung di stadion. Penyelenggara juga telah menyiapkan sistem distribusi tiket yang lebih modern guna mengakomodasi tingginya permintaan. Penjualan dilakukan melalui beberapa tahap termasuk undian dan pemilihan langsung, dan untuk memberikan kesempatan yang lebih merata kepada para pendukung dari berbagai negara, dari sisi ekonomi tingginya penjualan tiket diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, transportasi, dan juga perhotelan di kota-kota penyelenggara. Jutaan wisatawan diprediksi akan datang selama turnamen berlangsung sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai wilayah tuan rumah. Dengan masih tersisanya waktu sebelum kick-off, minat terhadap Piala Dunia 2026 diperkirakan akan terus meningkat. Dominasi Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dalam penjualan tiket menjadi indikasi kuat bahwa turnamen sepak bola terbesar di dunia ini akan berlangsung dengan dukungan penonton yang sangat besar dan antusiasme yang tinggi dari komunitas sepak bola global.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Bapak saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Bapak saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada. Apalagi Bapak saudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak

digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Mbak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Pak Saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu kah, Sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu, kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat, kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana, kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak, Seng?
1: Iya, betul deh. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan,

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Mbak Saudara, masih di Pro 4 RRI Ambon di malam hari ini. Dan beberapa informasi masih seputar Maluku juga masih akan kita hadirkan. Informasi selanjutnya datang dari Negeri Amahai. Pertandingan sepak bola antara Amahai Junior dan Negeri Amahai melawan Lusitoa FC dari Negeri Haya dalam ajang turnamen sepak bola di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah diwarnai kericuhan antar supporter pada Jumat kemarin. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, pertandingan yang berlangsung sejak sore hari tersebut berjalan normal hingga memasuki babak kedua. Saat itu Lusitoa FC unggul sementara dengan skor 5-0 atas Amahai Junior. Kericuhan terjadi sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Timur atau pada menit ke-62 pertandingan. Insiden bermula ketika salah seorang pemain Amahai Junior, Moses Ferasa, terlibat tindakan yang dinilai melanggar aturan pertandingan terhadap pemain lawan. Wasit kemudian mengeluarkan kartu merah kepada pemain tersebut dan keputusan itu memicu reaksi emosional dari sejumlah pendukung Amahai Junior yang secara spontan masuk ke arena lapangan. Situasi semakin memanas ketika sebagian supporter dari kedua tim terlibat aksi saling kejar di sekitar lapangan dan kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi perkelahian antar supporter yang berada di lokasi pertandingan. Personil pengamanan yang bertugas bersama anggota Polres Maluku Tengah dan Kapolsek Amahai segera turun tangan untuk memisahkan kedua kelompok supporter dan mengendalikan situasi agar tidak semakin meluas. Menurut keterangan pihak kepolisian, para pendukung Amahai Junior selanjutnya diarahkan untuk kembali ke rumah masing-masing, sementara pendukung Lusitoa FC dikumpulkan terlebih dahulu di kawasan Jalan Protokol Masoi sebelum kembali bersama-sama menuju Negeri Haya. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, sejumlah warga Negeri Amahai terlihat berkumpul di jalan umum yang menjadi akses kepulangan rombongan pemain dan supporter Lusitoa FC. Aparat keamanan kemudian melakukan langkah antisipasi guna mencegah terjadinya bentrok lanjutan antar kedua kelompok masyarakat. Kapolres Maluku Tengah melalui personil yang bertugas di lapangan menyampaikan bahwa situasi berhasil dikendalikan setelah dilakukan pengamanan dan mediasi terhadap kedua kelompok supporter. Kepolisian juga terus melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga pasca insiden tersebut.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Bapak saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah saudara, katong sudah di pukul 20:23 dan saatnya kita hadirkan drama legenda. Edisi hari ini ada drama legenda dengan judul Asal Mula Nama Tanjung Martha Fons.

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Legenda Tanjung Martapons, sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon, Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Marta dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Marta adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Puka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Marta dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Marta, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Marta dengan maksud hendak melamar Marta. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Marta dengan alasan Marta belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Marta dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martapons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Pak, apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas, pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh, itu. Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah kalau Mama mau memijitnya. Tapi iya ya, hari ini Mama mau memperhatikan Bapak. Tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah, tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu, saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang, tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita, Martha, sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar, sudah 17 tahun. Jadi syukurlah dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo Pak, Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Martha? Martha?
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta ada baganti dulu. Ada apa, Ma?
0: Ini, Na. Apa sudah Martha bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta taruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu, Nak. Sekarang Martha makan dulu, Setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Martha mulepi bajalange jual sagu jua.
2: Tapi, Ma.
0: Ada apa le, Martha? Ada yang kurang? Atau apa yang Martha pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Martha khawatirkan,
2: Jadi begini, Ma. Beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
0: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan Parnona. Martha seng perlu khawatir. Mama jua dulu begitu lai. Kalau waktu itu Mama umur sama Martha sekarang nih, Mama dapat suruh dari nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya, Ma. Barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku, Ma.
0: Sudahlah, Martha tenang saja. Tetap berdoa, pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal di lang kampung nih toh. Banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya, Ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah. Beta mau pibah jual.
0: Mama paling senang kalau Martha bilang begitu. Mama bangga par Martha.

0: Ma, Mama, Beto su siap par mopi bajual nih.
1: Oh iya. Ata, su hitung ka belum? Jumlah sagu yang dibaki tadi yang Mama su taruh tuh?
0: Sudah, Ma, Beto su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah, eh?
0: Iya, Ma. Nah,
1: kalau begitu pesanan sagu yang par pelanggan tuh antuk pu rumah dekat asrama tuh. Ya antuk mung kios warna merah. Tepat di ujung asrama belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ, eh. Bilang saja dari Mama. Bisa toh?
0: Oke, baiklah, Ma. Nanti Beta bawa orang pempesanan. Sekarang Beta pi dulu, Ma, eh.
1: Bye-bye di jalan, Nona, eh. Hati-hati di jalan. Ingatang, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares. Pulang tempo jua, eh?
0: Iya, Ma.
2: Sagu, beli sagunya enak. Om, Tante,
3: Nona, Nona jual sagu.
2: Ya.
3: Mari.
2: Ya Om, Om mau beli sagu.
3: Iya Nona, sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, kapa?
0: Pastilah Om, Om bali dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan Beta pung Mama.
3: Wah, Beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini, kapa?
0: Itu sudah Om, betul sekali.
3: Oh, habis Om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa Om lihat itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
0: Oh, Om, itu tuh Beta pun Mama. Oh. Memang yang biasa jualan tuh Mama, tapi

0: Kalau begitu, katong seng ragu-ragu lah untuk Bali Nona punya sagu. Lalu, Nona ini nama siapa?
1: Iya betul om, beta ini nama Mina pung Ana, beta nama Marta om, om mau panggil Ata juga bisa.
0: Oh iyo oh Nona Marta kah? Baiklah Nona Ata, om Bali sagu 20 jua.
1: Iya om. Om, ini sagu 20 buah beta su isi di tas nih, sama pung harga Rp20.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak le om.
0: Kalau begitu, dangke banyak le Nona Marta
1: Iya, sama-sama om.
2: Nona, sagunya berapa satu buah?
1: Sagu satu buah, Rp1 bu. Bu mau beli berapa?
2: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua Rp20 tuh?
1: Iya bu. Beta isi dulu bu Ya bu, ini nih 20 buah semua Rp20. Terima kasih banyak le bu
2: Terima kasih le Nona. Sebentar, sagu nih buatan Mama Mina kak?
1: Iya, betul sekali bu. Ini beta mama pun sagu tapi beta yang jual akang.
2: Oh iya sudah, beta lihat sagunya jadi beta tanya sah. Ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli. Berarti Nona nih Mama Mina pun anak kan?
1: Iya betul sekali bu, itu sudah. Jadi yang penting bu su kenal beta toh. Jadi kalau lain kali beta lewat lah bisa beli sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
2: Kali lah danke. Danke banyak le Nona Beta pi dulu.
1: Iya sama-sama bu.
0: Nona Marta, sagu buatan Nona punya mama nih akang sudah terkenal tarkatong warga di sini. Om yakin sabantar le Nona pung sagu nih akang laku habis.
1: Amin, danke banyak le om su kasih dukungan par beta. Tapi om jang marah, beta tanya dulu.
0: Kenapa
1: kios tuh? Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akang jalan lewat mana?
0: Oh, kios merah tuh Nona nanti jalan ke sana saja, lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh. Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
1: Oh iya om, danke banyak le, soalnya beta mau bawa mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu beta permisi juga om.
0: Iya Nona, jalan bye-bye.
1: Sagu-sagu. Beli sagu. Selamat sore tante. Tante, selamat sore.
3: Iya Nona, bagaimana? Ada yang bisa tante bantu kah?
1: Iya tante, beta cuma mau antar pesanan sagu dari mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
3: Oh, ini sagu dari Mama Mina kah?
1: Iya tante, betul. Ini sagu dari Mama Mina.
3: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu Nona?
1: Betul tante, ini Mama Mina punya anak tapi beta sebesar tante. Mama ada di rumah tante, sekarang nih beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
3: Oh bagus Nona, mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia. Jadi Nona yang harus teruskan Mama punya usaha toh.
1: Iya tante, danke banyak. Tante, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
3: Danke Nona, ini uangnya.
1: Iya tante, sama-sama. Beta permisi dulu tante.
3: Iya Nona.
1: Ah, ternyata sia-sia beta bantu mama bajual sagu. Walaupun beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang su terjual. Kalau sabantar beta pulang deng sagu yang laku terjual, pasti mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat beta naik kapal Portugis, lalu beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi, apa bisa Beta cuma gadis pribumi. Mana mungkin beta bisa mencapai impian itu? Astaga, kenapa beta harus melamun? Ini sore. Baiknya beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.
3: Sagu-sagu, sagu, om tante balik sagu. Sagu, sagu, sagu pak, ibu, mama, sagu. Sagu-sagu, sagu.
4: Sagu, hai nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
1: Iya tuan, apakah tuan memanggil saya untuk beli sagu?
4: Hahaha, tidak salah lagi, sudah tentu saya memanggil nona. Bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik nona. Di manakah nona tinggal?
1: Ah, tuan bisa saja tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini tuan, tidak jauh dari asrama ini. Kira-kira beberapa ratus meter saja tuan.
4: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
1: Benar tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini. Dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini, tuan.
4: Wah, rupanya itu mamanya nona ya. Baguslah, berarti nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali. Tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
1: Tuan? Tuan, halo tuan, halo tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
4: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
1: Tuan ini bisa saja, saya kan cuma gadis desa. Biasa tuan, masa dibilang saya cantik sih. Sudahlah tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
4: Oh iya nona, maaf. Mungkin saya terlalu dalam memperhatikan nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
1: Tuan mau beli berapa?
4: Saya beli saja semuanya.
1: Ah, yang benar tuan. Tuan mau beli semuanya.
4: Benar nona, saya beli semua.
1: Aduh, baiklah tuan. Banyak sekali yang tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
4: Berapa harganya nona?
1: Semuanya 60 rupiah tuan.
4: Baiklah, ini uangnya nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk nona saja.
1: Wah tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
4: Tidak apa-apa nona, itu bonus buat nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik nona.
1: Waduh tuan, saya jadi malu terima pemberian tuan.
4: Sudahlah nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
1: Baiklah tuan, terima kasih banyak tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
4: Maaf nona, apa saya boleh tahu siapa nama nona?
1: Nama saya Martha tuan.
4: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
1: Oh, tuan Alfonso.
4: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya tuan lagi ya.
1: Baiklah tuan. Eh, maaf Alfonso.
4: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
1: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, ma, beta su pulang nih, ma.
5: Wah, syukurlah Atta, Atta sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Atta hari ini?
1: Lumayan, ma. Hari ini jualannya laku terjual semuanya.
5: Amin. Betul kan kata Mama? Ata tidak perlu khawatir. Pasti jualannya terjual habis.
6: Iya, Ma.
5: Nah, sekarang Ata mandi dulu ya. Terus Ata makan malam dan istirahat. Besok Ata jualan lagi.
6: Iya, Ma.

0: Ma, sagu-sagu sudah siap kah belum? Beta sudah siap para berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
0: Pastilah, Ma. Habis, siapa lah yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama sudah siap, Akang. Sekarang Ata bawa jual-jual, sama kemarin tuh, Le. Putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin, pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma. Beta pidolo, Maem.
1: Bye-bye di jalan, Nona.

0: Marcha, Marcha, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
1: Iya, iya Tuan Alfonso.
0: Marcha, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
1: Iya Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
0: Tentu Marcha, saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir. Saya pasti beli semua sagu yang ada.
1: Terima kasih Alfonso. Kamu baik sekali.
0: Tapi Marcha, perlu kamu tahu, selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu Marcha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
1: Ah, mana mungkin Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin Alfonso?
0: Mungkin saja Marcha, tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
1: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu Alfonso?
0: Marcha, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
1: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tapi...
0: Tetapi apa Marcha? Katakanlah sekarang.
1: Begini Alfonso, saya bukan tidak suka atau tidak mau. Tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
0: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
1: Entahlah Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
0: Baiklah Marcha, saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
1: Baiklah Alfonso, saya permisi dulu.
0: Iya Marcha kekasihku.
2: Marcha, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
1: Iya, Ma. Mama, Beta mau bilang sesuatu.
2: Mau bilang apa, Nona? Kelihatannya serius sekali.
1: Begini, Ma. Hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lai.
2: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang. Apa Marcha semua lakukan kesalahan?
1: Ya sing lama, tentara itu datang por mau batamu saja.
2: Oh, Mama kira ada apa lai?
1: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
0: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Marcha?
2: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Marcha. Dan saya, mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk.
3: Nak, cepat buatkan minuman.
0: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Marcha dan bertemu langsung dengan mamanya.
2: Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
0: Perkenalkan, saya Alfonso.
2: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Marcha.
0: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso, tidak usah panggil tuan.
2: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil tuan. Biarlah saya tetap memanggil tuan. Lalu apa yang membawa tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
0: Begini, Mama Mina, saya datang ke sini selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
2: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
0: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha, maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
2: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
0: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
4: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
0: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
3: Martha? Martha?
1: Iya, Ma.
3: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
1: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
0: Baiklah, Martha. Karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
1: Tetapi apa, Alfonso?
0: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap. Dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, Komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Marta! Jangan, Marta!
1: Alfonso! Alfonso!
0: Marta! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis De Kok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Bapak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Satu lagu pembuka dari Freshly Niki Yulu dengan Sebelum Pagi ya. Dan silakan ada yang sudah bergabung. Matuana Purwompo, selamat malam. Halo.
1: Matuana Purwompo, selamat malam.
0: Halo Abang Deden. Kabarnya bagaimana? Baik.
1: Baik, baru dengar suara lah ini.
0: Iya. Selamat Idul Fitri lagi, Idul Adha. Selamat Idul Adha. Saya libur cuma 3 hari saja, Mo.
1: Oh, lain sih yang kasih ketumpung daging.
0: Daging, kalau akal lintas lautan ya kan, sekurang bagus kapa. Jadi potong di latu, makan di latu.
1: Oh, iya.
0: Abang Deden ini karena waktu setelah ini ada siaran berjaringan.
1: Saya lupa lah. Ini sesi pertama.
0: Iya, baru dibuka nih.
1: Barang yang ada yang apa? Berjaringan 1000 pulau.
0: Iya, nanti jam 21 lebih 30 menit. Makanya ini 15 menit lagi nih. Boleh lagunya langsung.
1: Oh, iya. Beta salam ya, supaya yang makali teman-teman yang doang mau masuk lagi ke.
0: Iya, boleh.
1: Iya, salam para adik Ika. Selamat bertugas, ketemu lagi di malam hari ini. Selamat, salam sehat. Semoga sampai acara tuntas acara nanti, kembali sampai di tempat tinggal dengan selamat. Dengan selamat merayakan Idul Adha walaupun sudah berlalu. Minal aidin wal faidin. Maaf lahir dan batin. Dan kita ketemu lagi di Lebaran Idul Fitri maupun di Lebaran Idul Adha. Saya pendengar komuniti Matawana Purwompo di alamatnya masing-masing. Om Bio di Suri, Kareri di Paso Tenga, Marni, Om Sepi, Om Mister Gazok, juga buat saya ada apa di Waihaung, Enca di Bentas, Cainka di Karfan, juga buat Bung Ampi di Ahuru bersama Om Jeb, bunda-bunda yang ada di Sulawesi sana, Bunda Ellen, Bunda Natalia, Nono Pika, Bunda Pupi di Skip, Bunda Epa di Talake, atau di Maluku Utara, Pak Junaidi, Om Dewa di Namlea, Bang Kris di NTT, juga buat tim adik Bapina, Bunda Mbak Wiga di Wonosobo, selamat malam, selamat mendengarkan program di alamat di malam hari ini. Juga buat Om Agus Kairatu, Om Agus OSM, Bung Frans di Kusu-Kusu, Bung Tony di Tuni, Mas Yono, juga Bung Depi, Bayu di Masuhi, juga selamat selamat malam, selamat berhari Minggu. Juga buat pokoknya semua komuniti Matawana Purwompo di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali.
0: Oke, siap. Bang Deden ini karena waktu boleh, iya, lagunya apa?
1: Request Donci.
0: Iya, satu lagu boleh, silakan Bang Deden, judulnya?
1: Halo?
0: Judulnya apa Bang Deden?
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Saya dengar suara.
0: Halo.
1: Halo?
0: Iya, Abang Deden kayaknya jaringannya jelek ya. Nanti boleh gabung langsung lagunya. Halo, Matawana Purwompo. Selamat malam.
2: Purwompo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Junaidi Ambon.
0: Iya, Pak Junaidi, mohon maaf karena waktu nih ya. Mau habis ini ada siaran jaringan budaya 1000 pulau. Jadi nanti boleh lagunya sama salam-salamnya boleh dipersingkat, Pak Junaidi, mohon maaf. Lagunya dulu boleh?
2: Beta kirim salam semua sudah yang ada di Ambon, maupun Kota Ambon ya. Selamat malam dan harapan sehat semua. Semoga diberkati Tuhan. Itu dulu semua sudah.
0: Lagunya boleh, silakan.
2: Oh, Kutarela dari John Sera.
0: Kutarela dari John?
2: Dari
0: John Sera.
2: Iya.
0: Iya, oke, siap. Makasih Pak Junaidi. Lagunya menyusul. Dadah. Iya, satu lagi boleh ya yang singkat. Mohon maaf ya tadi Abang Deden sudah salam-salam dulu, lagunya belum ada nih. Nanti kalau misalnya gabung lagi boleh, tapi kalau belum lagi nanti ya. Halo?
1: Deden.
0: Iya, Abang Deden lagunya langsung boleh?
1: Betul ya, Gus Donci. Apa nih? Caken subuh saya dia pun lagu Cumi.
0: Cumi dari Caken, siap mengudara. Danggi, Abang Deden.
1: Jaringan ini, oke, selamat malam.
0: Siap, selamat malam. Maklum ya jaringan. Oke, dua lagu di malam hari ini. Abang Deden tadi Cumi ya. Sama Pak Junaidi yang baru lewat tadi dari John Sera dengan Aku Tak Rela. Nanti setelah ini juga kita akan ikuti bersama siaran berjaringan budaya Seribu Pulau. Jadi para saudara yang ada stay tune di malam hari ini, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

seribu pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya. Dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual Bula, dan RRI Samlaki. Bersama dengan saya Ita Wakano di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 31 Mei 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan topik dari RRI Samlaki. RRI Samlaki pada malam hari ini akan membahas mengenai topik patung tumbur bersama dengan rekan Debbie.
1: Selamat malam pendengar Sekoril Nusantara 3 yang ada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Samlaki. Jumpa lagi bersama saya Dibi Kelmaskosu dari RRI Samlaki dalam siaran berjaringan Budaya Serumpun dengan topik Patung Tumbur. Pendengar, Patung Tumbur adalah seni ukir di Pulau Yamdena, tepatnya di Desa Tumbur, Kecamatan Wermaktian. Estimasi jaraknya kurang lebih 20-an kilometer dari kota Samlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya berkesempatan menghubungi salah satu pengukir patung tumbur, Bapak Simon Sainyakit. Berprofesi sebagai pematung atau pengukir patung merupakan pekerjaan utama Bapak Simon untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Berikut pendengar kita ikuti dialog bersama Bapak Simon Sainyakit.
2: Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ini Bapak punya kesibukan setiap hari apa saja Bapak?
3: Buat mas, kita kerajinan tuh, jadi kita buat kerajinan saja.
2: Oh, jadi sumber penghasilan Bapak untuk memenuhi kebutuhan ini cuma dari mengukir patung saja Bapak ya?
3: Iya.
2: Soal patung tumbur ini Bapak, kita mau tanya-tanya saja ini kira-kira untuk membuat patung tumbur ini kira-kira di bahan-bahannya apa saja Bapak ya?
3: Pertama-tama katong siapkan bahan baku, itu yang pertama-tama sih, dari kayu ebon itu, kayu hitam.
2: Oh, ebon, iya.
3: Nah, jadi terus ada persiapan bahan baku khusus siap, lalu dibersihkan dengan alat bersih, skap. Setelah itu digambar dengan alat yang sudah disiapkan, lalu pahat menjadi patung. Ya mungkin itu persiapan-persiapan yang perlu dipakai dalam membuat sebuah patung atau perahu begitu.
2: Oh, jadi patung tumbur ini hanya butuh itu saja Bapak, cuman bahan utamanya itu cuman kayu ebony di Bapak. Biasanya Bapak patung apa, jenis apa saja yang Bapak buat?
3: Itu sejenis patung tradisi Tanimbar.
2: Iya.
3: Yaitu patung yang duduk sambil tongkat dagu, terus patung tani, lalu perahu itu perahu Tanimbar, lalu perahu Venisi begitu. Itu tergantung dari pesanan dari konsumen.
2: Oh iya Bapak, sudah lama Bapak kebiasaan Bapak untuk mengukir patung ini Bapak, kira-kira sejak kapan?
3: Ya, sudah sejak beta di bangku SMA tahun 1990.
2: Ini turun-temurun atau memang sejak itu baru Bapak mulai?
3: Iya, jadi objek-objek untuk kerajinan ini objek turun-temurun itu. Bukan objek sampingan, tapi ini objek turun-temurun.
2: Jadi memang sudah dari leluhur juga Bapak, lalu turun-temurun ke Bapak sebagai penerus begitu Bapak ya?
3: Iya.
2: Yang biasa pesan itu dari mana saja Bapak?
3: Ya itu pesanan itu dari apa sudah, kabupaten kota, khususnya di provinsi di kabupaten Kepulauan Tanimbar, lalu dari provinsi juga, mancanegara juga, kalau ada yang mau pesan terus melalui dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sini Bu.
2: Sejauh ini lancar pemesanannya, lancar atau bagaimana? Karena melihat Bapak mau penghasilan juga kan dari pembuatan patung ini Bapak, apakah memang dia memenuhi Bapak kebutuhan atau bagaimana Pak?
3: Iya, yang tahun-tahun sekarang ini ya memang kurang lancar karena dilanda dengan COVID, sehingga sangat kurang pemasukan dari para pengrajin yang ada di desa. karena mungkin terkait dengan landainya COVID yang berada di daerah kita itu. Cuma tahun-tahun yang kemarin sebelum COVID ya lancar, ya, mungkin satu bulan ya bisa masuk pemasukan sampai 2-3 juta, ada pun sampai 5-6 juta.
2: Kalau setelah COVID ini bagaimana Bapak? Setelah adanya COVID ini penghasilannya bagaimana? Kalau sebelumnya kan sekitar...
3: Setelah adanya COVID ini ya pemasukan sangat kurang sekali Bu. Paling minimal satu bulan itu ya 1.500.000. Ada kalanya tidak ada sekali.
2: Tapi kalau tidak ada sama sekali bagaimana Bapak dong bisa menunjang kebutuhan itu Bapak? Apakah memang Bapak dong hanya bergantung hanya untuk kiran patung ini saja atau memang ada mata pencarian lain yang Bapak dong lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan Bapak?
3: Iya, kalau tergantung ini, kalau pengrajin lain ya mungkin ya ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa ini. Cuma kalau macam kita sendiri itu kita bergantung pada kerajinan ini Bu. Jadi kalau tidak ada pesanan yang datang dari luar ya itu kayaknya kita ya untuk ekonomi dalam keluarga kan tidak lancar begitu. Kita cari jalan lain untuk bisa menghidupkan keluarga.
2: Jadi apa solusinya Bapak kalau memang tidak ada sekali Bapak dong? Apa aktivitasnya apa mungkin
3: lewat terpaksa kita cari pekerjaan yang lain sementara ini.
2: Biasanya apa saja yang Bapak lakukan untuk bisa menutupi itu Bapak?
3: Biasanya kalau ini kita cari-cari, kalau tidak ada jalan lagi kita terpaksa angkat kita masih kerajinan ya berjalan di Kota Sumlaki ya turut sekolah masuk untuk kesejahteraan keluarga saya Ibu.
2: Oh, jadi cukup memasarkannya langsung mencari pekerjaan seperti itu. Tapi itu membantu Bapak? Apakah memang dia lancar, bagus, ataukah bagaimana Bapak?
3: Kalau siapanya kalau macam ketong di kampung lalu tidak ada konsumen yang masuk, berarti kita langsung berjalan menjual hasil kiran. Ya hasilnya lumayan juga.
2: Biasanya harga jualnya seperti apa Bapak? Harga jualnya Bapak jual harganya seperti apa Bapak? Berapa harga jualnya?
3: Jadi harga patungnya, harga perahunya biasa kan kita jual-jual perahu. Kalau patungnya kita kurang jual di kota karena orang kurang besar patung. Kalau perahu kita jual ya itu tergantung dari ukuran itu. Kalau ukuran yang 50 cm kita jual sampai 750 sampai 500 ribu, itu terbuat. Nah setelah itu lalu kalau sudah dapat pembeli langsung mereka kalau senang langsung pesan juga. Jadi hasilnya lumayan kalau satu bulan kalau kita jalan hasilnya lumayan. Ya, banyak tapi mungkin kira-kira bisa 1 juta, 2 juta.
2: Butuh waktu lama Bapak untuk pengukiran ini Bapak?
3: Iya.
2: Waktunya butuh waktu lama juga untuk pengukiran ini atau memang waktunya cuma singkat saja sudah bisa peroleh hasil yang bagus begitu Bapak?
3: Ya ukuran kalau untuk ukuran perahu itu sudah pasarannya lancar ibu. Itu kalau tapi kalau patungnya itu kadangkala mungkin sangat kurang kalau itu sangat kurang kalau pembeli kalau beli patung itu sangat kurang karena mungkin kira-kira dong pikir mungkin patung itu mungkin 1-2 tapi perahu kan bisa taruh di tempat-tempat siap. Jadi itu yang sangat lancar.
2: Jadi sejauh ini yang lebih banyak berminat banyak itu lebih ke perahu Bapak. Itu untuk lebih dari dalam negeri, luar negeri. Kalau dari luar negeri bagaimana Bapak? Apakah memang sama mereka lebih dominan untuk ke membeli perahu?
3: Kalau dari luar negeri, kalau dari luar negeri itu mereka sangat senang dengan patung-patung. Ya mereka sangat senang, tapi yang lebih banyak mereka sangat senang itu adalah patung. Ya mungkin atau gantungan kunci itu ya main itu yang memang sangat senang. Kalau dari sekarang, tapi kalau dari kalau dari Indonesia sendiri ya mereka sangat senang dengan kapal-kapal. Ya, gantungan ada satu dua yang senang juga, tampo pena, tampo pisau, yang lain-lain.
2: Untuk harga penjualannya apakah berbeda untuk nominal dengan dalam negeri ketika ada yang membeli dari dalam negeri dan luar negeri, atau kan memang sama nominalnya dipatok sama seperti itu?
3: Ya, untuk ya memang sangat berbeda Ibu. Kalau untuk dalam khususnya daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sangat beda harganya. Kalau untuk Tanimbar mungkin satu buah patung yang 30 cm saja itu terbuat di 100.000, tapi kalau untuk daerah dari luar daerah Kepulauan Tanimbar, khususnya di Maluku, di Jawa, itu harganya mungkin terbuat 150. Lalu untuk mancanegara sekali itu beda, sangat beda jauh, karena satu buah patung yang 30 cm itu 250.000 mereka tenang.
2: Itu untuk patung, harga patung yang seperti itu ya Bapak. Untuk rincian harganya bisa Bapak sampaikan juga dari sejauh ini yang Bapak jual, selain perahu batu atau mungkin hal-hal ukiran-ukiran lain yang Bapak jual, bisa Bapak rincikan itu Bapak?
3: Iya, usaha-usaha yang saya kembangkan itu tanpa tisu, patung tanpa tisu, perahu, terus tanpa pena, tergantung dari pesanan dari konsumen. Itu kalau tanpa tisu harganya ya tidak terlalu mahal. Kayunya juga tidak terlalu banyak, jadi kita jual sesuai dengan bahan kayunya. Jadi tanpa tisu itu kita jual per buah ada yang 300 sampai 250.000. Kalau tanpa pena itu per buah 250 sampai 300.000. Tidak dengan perahu patung, jadi tidak beda harganya.
2: Jadi yang paling harganya yang paling dominan, paling tinggi, dan itu apa Bapak, patung? Perahu?
3: Ya, dominannya harga itu ya perahu yang sangat tinggi. Itu tergantung ukurannya. Perahu itu dari 30 cm, 25 cm lari sampai ke 1 meter sampai 1 meter setengah. Itu yang 25 cm, kalau perahu terbuah itu 350.000 sampai 300.000. 300 sampai 350 kalau 25 cm. Kalau 30 cm 350 sampai 400.000. Kalau perahu yang 40 cm sampai 50 cm itu 750.000. Menyangkut perahu sampai 75 cm itu 1.500.000 sampai 2 juta.
2: Itu karena memang tingkat kesulitannya susah juga ya Bapak ya. Kalau untuk pembuatan patung dan lain-lain, yang paling sulit memang patung perahu batu sendiri yang paling sulit.
3: Iya, perahu itu tingkat kesulitannya karena bahannya sangat banyak itu. Itu dibutuhkan lem, dibutuhkan semen, dibutuhkan strom, lalu benang, itu lain-lain sebagainya. Tapi kalau patungnya tinggal tahap-tahap lalu dibersihkan. Tapi kalau perahu itu memang itu tingkat kesulitannya itu. Ya, jadi kita kasih harga sesuai dengan pengeluaran yang kita peroleh itu.
2: Kesulitannya apakah memang hanya karena bahannya atau dari proses pengukirannya itu, Bapak?
3: Dari tingkat bahannya itu.
2: Jadi kalau mengukir tidak jadi masalah, itu sudah biasa menurut Bapak begitu, Bapak?
3: Ya.
2: Tidak terlalu.
3: Ya, tingkatnya yang sulit gitu.
2: Jadi untuk bahannya itu dari bahannya, tidak bagaimana untuk tingkat kesulitan pembuatan patung itu sendiri ya Bapak ya?
3: Iya.
2: Oke Bapak, kalau untuk Bapak sendiri, kemarin sempat ada lomba desa itu ya Bapak ya?
3: Iya.
2: Bapak terlibat juga di situ Bapak?
3: Lomba desa ya?
2: Iya.
3: Desa juga terlibat itu.
2: Seperti desa, apa itu Bapak?
3: Dalam lomba desa kemarin. Lalu kemarin kan dari tim provinsi juga mengunjungi setiap pengrajin yang ada di desa. Lalu masing-masing kelompok. Lalu beta juga sementara itu beta di beta kelompok beta sendiri. Lalu mereka tanya, lalu beta sampaikan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam kelompok kami, Bu. Jadi kita sampaikan bahwa tingkat kesulitan yang ada di dalam kegiatan kelompok yaitu yang pertama sekali itu tingkat pemasaran, karena mungkin kira-kira dilanda dengan COVID sehingga pemasaran sekarang ini kan sangat sulit. Itu yang kedua adalah tingkat peralatan dan bahan baku. Bahan baku juga sekarang paling setengah mati, kita cari sampai kita beli dari yang orang yang sensor itu per meter 250 ribu per meter. Kita sangat sulit di situ itu. Lalu apa sudah dari petugas-petugas yang kunjung kita juga kita minta supaya kalau boleh bisa diperhatikan.
4: Jadi untuk mengikuti lomba, kan Tumpur sendiri perwakilan untuk mewakili Provinsi Maluku ya Bapak ya, Desa Tumpur Bapak ya, untuk lomba desa itu dari kerajinan tangan ini sendiri. Tadi Bapak sampaikan kelompok, ada kelompok ya, seperti apa kelompoknya, di timnya dibentuk lalu dibagi-bagi atau seperti apa Bapak, persiapan Bapak untuk bersama kelompok untuk mengikuti lomba nanti Bapak?
3: Beta kelompok beta kan beta cuma ambil beta beta lalu beta istri terus anak lalu beta jadikan satu kelompok karena kita ambil dari orang lain juga, cuma kalau kita untuk kerja ini hari kan mereka bilang lain, nah, makanya tidak jalan, jadi beta ambil cuma istri anak saja yang ada dalam beta kelompok.
4: Untuk mengikuti terlibat dalam lomba desa nantinya pada tingkat regional nantinya ya Pak, karena sudah lolos di provinsi ya Bapak ya?
3: Iya.
4: Karena sudah dari beberapa desa itu, apakah memang yang terpilih keluarga Bapak dari kelompok yang Bapak sebutkan, Bapak, istri bersama anak, ataukah memang ada beberapa dari lain yang terpilih untuk terlibat begitu Bapak?
3: Yang terpilih itu semua pengrajin yang ada di desa, tapi mereka lihat saja yang ketua-ketua kelompoknya. Ketua kelompok itu sudah mau dibilang bahwa itu sudah profesional, sehingga mereka cuma anggap ketua-ketua kelompok yang harus ikut lomba.
4: Ada berapa ya ikut Bapak?
3: Saya tahu belum ada berita persis, Ibu, belum ada berita positif untuk penyampaian.
4: Jadi waktu seleksinya itu bagaimana Bapak? Proses seleksinya itu seperti apa?
3: Iya, setiap waktu yang lomba dari setiap dari
4: kabupaten kota tiap perwakilan. Iya,
3: disampaikan oleh pemerintah desa untuk kita siapkan ini di setiap kelompok. Lalu kita siap lalu mereka kunjungi kita.
4: Oh, jadi ketika datang saat penilaian itu kan penilaiannya di kampung ya Bapak ya?
3: Iya, benarnya.
4: Jadi tiap-tiap kelompok dia menyiapkan, dia punya hasil pengrajinnya, hasil kerajinannya. Baru di situ ada penilaian seperti itu. Jadi secara menyeluruh ya Bapak ya.
3: Iya.
4: Nanti setelah ada tindak lanjutnya, lomba selanjutnya baru dipilih masing-masing kelompok atau seperti apa, nanti belum tahu. Selanjutnya seperti itu Bapak ya.
3: Beta juga kemarin beta kan sampaikan ke apa sudah para tim bahwa beta kalau lomba dengan di tingkat regional itu beta tidak takut, beta sebagai pengrajin beta tidak takut, cuma beta beta ini bisa bikin apa saja kalau mereka minta. Karena sudah pernah ikut lomba dengan orang Jepara pada saat tahun 89.
4: Beta
3: di provinsi waktu gubernurnya Pak Latu Koisina. Lalu lomba di Jakarta bulan Mei, kita ikut lomba Indoturis, lalu pertukaran kerajinan. Jadi orang Jepara kerja beta pun kerajinan, kita juga kerja orang Jepara pun kerajinan. Lalu pada saat itu kita meraih beberapa juara satu umum. Juga kita bilang kalau untuk lomba dengan orang Jepara, orang Asma, kita pun takut. Karena kita sudah pernah lomba dengan orang Jepara. Padahal orang bilang, ini sekarang orang yang ini berbahaya, kita takut, tapi dia sendiri tidak takut.
4: Menurut Bapak sendiri, apa yang paling unggul dari Bapak ketika ikut lomba sehingga bisa jadi juaranya saat itu, Bapak?
3: Saat itu kita pertukaran pikiran, lalu mereka punya ukiran untuk kita bikin. Lalu kita ukuran per mereka bikin. Lalu kita minta dari panitia waktu itu, Ibu Ratu Koisina, lalu kita bilang, kalau memang pertukaran ini, kita minta supaya motifnya sama. Mm-hmm. Tidak usah. Lalu disetujui. Berminta lalu disetujui. Mm-hmm. Lalu kita lomba. Mm-hmm. Kita lomba, kita kasih perahu. Perahu lu, dari hasil perahu mereka ke beta. Lalu beta bilang beta siap. Lalu beta bikin. Lalu beta kasih ke orang, beta suruh buat patung tani. Lalu tidak sama. Satu hari juga, dua hari juga, empat juga tidak habis. Tapi kita buat burung kerajinan, kita buat satu hari setengah saja selesai. Lalu aku dapat juara satu umum.
4: Itu berapa peserta yang ikut saat itu?
3: Itu kalau dari Maluku

0: patung yang sudah disiapkan itu yang nanti jadi patokan saja begitu Bapak ya?
1: Iya, biar macam-macam patung yang kita sudah siapkan. Ya, bermacam motif, pokoknya motif apa saja yang kita pikir, kita bikin. Jadi, kita siap untuk mau ikut lomba. Ya, tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintah tunjuk kita untuk diwakili juga, bisa. Tapi kalau kita juga, karena kita juga umur sudah, ya mau dibilang bahwa umur sudah matahari mau jatuh tuh, jadi
0: Bapak usia berapa sekarang?
1: Kita 54 Ibu.
0: Oh, 54 ya Bapak ya, masih hebat. Jadi memang untuk persiapan ini Bapak sudah siap begitu banyak ukiran sudah Bapak ya. Ada kira-kira ukiran ya. Iya Bapak.
1: Iya, ukuran yang kita masih pikirkan yang nanti bisa apa sudah masuk lomba itu kita mau buat barang yang aneh, tapi kita masih berpikir bahwa kira-kira apa yang kita harus bikin. Rajin belum pernah bikin.
0: Sesuatu yang ya. menarik perhatian begitu Bapak ya, agak beda menurut Bapak begitu. Masih dipikirkan Bapak ya, belum ada. Tapi sudah beberapa yang sudah disiapkan begitu Bapak ya.
1: Iya, sudah ada beberapa yang saya sudah siapkan, lalu saya taruh di atas di jalan mau masuk ke desa. Cuma taruh di situ aja. Kalau untuk persiapan dalam rumah masih cuma beberapa.
0: Jadi untuk pembuatannya ini sendiri Bapak kira-kira ada perbedaan-perbedaan ketika kan banyak nih para pengrajinnya yang di desa Tumbur Bapak ya.
1: Iya.
0: Ketika kalau melihat dari sejumlah pengrajin yang menjual hasil kerajinan tangannya itu, ada gak sih perbedaan-perbedaan mungkin kualitas ini yang baik karena memang seperti ini atau seperti itu begitu Bapak? Atau memang semua kualitasnya sama begitu Bapak?
1: Iya, ada perbedaan kualitas.
0: Seperti apa itu Bapak?
1: Itu seperti halus, motifnya aneh. Nah itu perbedaan-perbedaan itu yang perlu kita munculkan itu. Jadi yang pertama sekali harus halus, betul-betul halus. Walaupun hanya dengan kerjanya dengan manual, tapi perlu harus halus. Itu yang kedua, motif aneh, motif yang tidak pernah dilihat oleh publik banyak. Kita untuk ke patung, lalu kita buat sesuai dengan cerita sejarah yang perlu kita kembangkan ini. Ya seperti motif yang ini, ya ceritanya bagaimana. Terus perahu yang ini, kira-kira ceritanya bagaimana. Itu yang perlu dikembangkan.
0: Bisa Bapak bisa jelaskan sedikit mungkin dengan juga mau tahu tuh Bapak tuh dari setiap patung-patung Tumpur yang Bapak buat sendiri. Kira-kira dari apa sih yang menjadi motif, apa yang menginspirasi sehingga bisa adanya patung ini atau seperti itu Bapak?
1: Motif yang pertama sekali untuk dari zaman dulu-dulu itu dari itu pertama-tama sekali mereka buat motif tongkat dagu. Itu dari moyang kami buat patung tongkat dagu. Lalu terus kita tanya patung tongkat dagu itu kenapa. Itu kan banyak penilaian bahwa untuk patung tongkat dagu itu orang duduk bermalas-malasan. Kita ya tongkat dagu itu adalah duduk untuk mengirikan sesuatu yang perlu dikerjakan. Itu patung tongkat dagu mulai sejarahnya seperti begitu. Jadi yang patung tongkat dagu, setelah di patung tongkat dagu terus patung pegang tempat siri. Tempat persembahan itu tempat persembahan itu disiapkan untuk waktu dulu kan moyang-moyang kan tidak percaya Tuhan, hanya percaya batu-batuan. Jadi disembahkan kepada yang mereka percaya. Itu.
0: Jadi dua patung ini yang punya makna. Kalau perahu batu ada maknanya tersendiri atau seperti apa, Pak?
1: Perahu. Iya, perahu ini baru-baru kan dulu kan perahunya layar kupu-kupu yang itu biasa kegiatan dari moyang-moyang dulu. Biasa kalau kunjungi macam saudara-saudara atau di daerah-daerah lain atau kampung-kampung lain itu mereka selalu memakai layar kupu-kupu. Itu perahu tanimbar yang asli. Tapi sekarang kan perahu

0: perahu layar yang susun, yang layar yang susun ibu sudah tahu layar yang susun, yang kecil-kecil itu su beda jauh dengan tradisi tanimbar. Jadi kita buat layar susun, kita ciptakan layar susun ini pertama-tama kita ingatkan bahwa dulu orang dari Belanda atau dari Cina dong mau datang menyebarkan agama di Indonesia, itu mereka memakai layar seperti itu, sehingga kita ciptakan perahu seperti itu ibu. Jadi itu bukan perahu daerah kita, tetapi itu perahu bangsa lain, tapi body perahunya, manusianya itu tanimbar, orang tanimbar. Layarnya nuansa dari daerah lain. Tapi kenapa kita membuat seperti itu? Karena itu sudah termasuk sejarah juga. Karena Indonesia, waktu Belanda dan Cina masuk ke tanimbar, maka itu mereka memakai perahu seperti itu. Dan naga, mereka memakai naga. Jadi kita cuma kita itu saja. Lalu sekarang kan ada banyak yang ikut-ikut.
1: Banyak yang berminat sejauh yang pesan perahu batu ini, apakah memang perahu seperti itu yang banyak juga pesan, atau ada jenis perahu lain yang berminat pesan begitu?
0: Jenis perahu layar yang mereka sangat berminat adalah perahu layar susun, itu mereka sangat senang. Atau mungkin kira-kira mereka sudah mengalami cerita, sehingga banyak perahu layar susun. Setelah perahu-perahu dari tanimbar juga, mereka senang, cuma hanya satu dua. Tapi untuk perahu layar itu mereka sangat senang.
1: Itu lebih banyak yang senang di luar pembelinya dari mancanegara ataukah dari dalam negeri sendiri Bapak, luar daerah?
0: Iya, dari dalam daerah, dari luar daerah, dari mancanegara kok senang dengan perahu-perahu itu. Tapi yang lebih senang untuk mancanegara itu perahu tradisi tanimbar. Perahu layar, tapi perahu yang layarnya kupu-kupu seperti ya. Sementara perahu yang tidak pakai layar itu perahu penari yang menceritakan tentang sesuatu daerah. Yang ini perahu penari yang biasa ibu lihat, perahu yang biasa menari-menari, nah itu itu buat seperti begitu.
1: Ciri khas daerah ya Bapak ya, ini juga daerah tanimbar.
0: Iya. Yeah.
1: Selain perahu ada juga pikul batu Bapak, ada seperti itu Bapak, pikul batu dan juga ada tombak parang.
0: Iya. Yeah.
1: Ada makna tersendiri dari itu juga Bapak?
0: Iya, yeah, itu patung yang baku, lalu pegang parang, tombak itu kan patung tani, ketung ini bilang patung tani.
1: Oh itu patung tani.
0: Ya patung tani, lalu ketung bikin patung yang pegang parang, tombak, lalu pikul kayu, pikul kapas, itu tapi ketukut sesuai dengan cerita. Ini dia baru pulang kebun, baru pulang sawah, lalu yang ini ada dukung hasil sawahnya. Jadi sesuai dengan ketumpung tradisi di sini.
1: Nah, kalau tombak parang maksudnya bagaimana Bapak, tombak parang?
0: Tombak parang, iya tombak itu kan biasa kan laki-laki kan di sini kan orang-orang tua dulu kan kalau baru pulang kebun bukan hanya dengan parang isi, tapi dapun sarungnya, lalu ikat di pinggang, lalu tombaknya dipegang, lalu dibawa. Itu tombak itu khususnya untuk menjaga jangan-jangan sampai ada binatang buas, ada musuh yang datang kan, di golak berlindung.
1: Iya Bapak ya, jadi semua yang dibuat itu memang ada cerita di balik itu, tidak asal dibuat tapi punya makna tersendiri begitu ya Bapak ya.
0: Iya Ibu ya.
1: Tidak ada kendala lain lagi Bapak? Mungkin hal lain yang bisa Bapak sampaikan?
0: Tidak ada untuk kerajinan ini tidak. Kendalanya tadi yang kita bilang itu saja, itu tingkat kendalanya hanya pemasaran. Itu ya sama sekali tingkat pemasaran karena segala dengan COVID itu. Tidak, kalau untuk kendala-kendala lain ada juga, cuma itu pertama, yang kedua adalah bahan baku dan peralatan, itu saja. Karena sekarang kan peralatannya kita masih manual.
1: Manual ya.
0: Iya Ibu. Iya itu tergantung dari pemerintah ya. Pemerintah kalau ya, memang sudah angan-angan sedikit ke waktu kita, lalu mereka bukan janji, tapi mereka sampaikan bahwa nanti akan dibantu dengan peralatan. Jadi sudah sedikit. Tapi bukan mereka janji, kita tidak bisa menerapkan perjanjian itu. Yang kita butuhkan adalah usaha.
1: Paling terakhir, kita, Bapak bisa sampaikan harapan Bapak sendiri mungkin terkait patung tumbur ini, Bapak, ukiran Bapak sendiri?
0: Iya. Ya, terkait dengan patung tumbur ini, kita cuma mengharapkan agar supaya dinas-dinas terkait bisa membantukan para pengrajin untuk bisa mencari pasar atau Bapak angkat dari luar untuk bisa membantu kami saja itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan.
2: Demikian pendengar kebersamaan kita dalam Budaya Serumpun bersama RRI Samulaki. Saya Dibi Kelmaskosu pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar dari RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Samulaki. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, cerita dari Risa Mlaki berikut itu juga menjadi penutup jumpa kita di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 31 Mei 2026. Saya Tawakan mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bah, saudara, setelah tadi ada beberapa lagu yang sudah kita putarkan ya, dan kita juga sama-sama sudah ikuti bersama ada siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau dari Samlaki tadi. Dan karena masih ada 30 menit lagi menuju pukul 23 waktu Indonesia Timur, Beta akan bukakan lagi kesempatan untuk pendengar di malam hari ini yang mau request lagu di Mata Warna Perempat, boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Kemudian yang mau gabung di WhatsApp juga boleh di 0813 5624 5887.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara masih di Matawana Pro 4. Dan silakan yang lain boleh di 0911311544. Ada yang sudah bergabung. Matawana Pro 4, selamat malam, halo.
1: Matawana Pro 4, selamat malam Kak Ica.
0: Selamat malam, orang Puncak Tunika ini.
1: Bagaimana?
0: Orang mana nih Puncak Tunika?
1: Benar sekali, tidak salah lagi.
0: Mister Gaso, kabar bagaimana tuh? Baik?
1: Baik aja, sebaliknya.
0: Baik juga, alhamdulillah.
1: Iya, oke lah.
0: Mau request lagu apa malam ini? Silakan.
1: Bisa mau request lagu Pela Gandong, tapi dari Maya Rumancing punya.
0: Pela Gandong, sebentar ya. Pela Gandong dari siapa tadi penyanyinya?
1: Maya Rumancing, kata Ica.
0: Oke, siap. Mr. Gasok mau sambil salam-salam dulu boleh, kita sambil cari lagunya. Silakan.
1: Oh iya, salam untuk kata Ica yang buat tugas, selamat buat tugas dan pulang hati-hati di jalan. Terus untuk Bung yang di jadi siapa lupa ya?
0: Abang Kris.
1: Abang Kris, selamat malam. Bu Wika di Wonosobo juga. Ayu di Masohi. Semalam juga. Untuk Vina di Kebun Jeruk juga, selamat malam. Fabio di Suli, Pak Marcel, Beta di Fagila di Hati Besar, selamat malam juga. Linda di Pasus, Adik Enca di Bentas, Enca di Karpan, Bunda Popi di Skip juga, selamat malam. Bung Deren di tengah-tengah yang baru lewat tadi, selamat malam salamnya. Pak Junaidi yang sudah berada di Kota Ambon, selamat malam Pak Junaidi. Terus untuk Evo Tarake, Evo Yaong, Syarif Tarake Jaya, Tarake juga selamat malam. Mas Yono yang tidak pernah nongol lagi di Gemba, selamat malam. Dewa Hujan di Kota Namrea, selamat malam Bung Dewa. Terus untuk seluruh Matawana, komunitas Matawana Pro 4 yang beserta saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam. Oh, Kak Rere di Pasar Tengah, Bunda apa di Pasar Transit, kita di Pasar Transit, siapa Bunda, siapa?
0: Oh, Bunda Marni.
1: Bunda Marni, selamat malam Bunda Marni. Ya Allah, untuk seluruh Matawana, komunitas Matawana Pelampuan yang masyarakat tidak sebut namanya satu persatu, selamat malam seluruhnya. Itu aja Kak Rika.
0: Mister Gasok, Mister Gasok, ini ya? Kita cari lagu Pela, Pela Gandongnya ini judulnya kah atau liriknya?
1: Judulnya, tapi penyanyinya Maya Rumancing, itu lagu itu dulu waktu 99 kerusuhan itu, penyanyinya di Rindam Suli itu.
0: Ini beta kebetulan cari tapi lagunya sengket temu, boleh lagu lain atau Pela Gandong versi yang lain mungkin?
1: Kalau gitu ganti aja sama Maluku Tangga Pusaka.
0: Oke, siap mengudara. Danke, Mr. Gasok. Lagunya menyusul. Dadah.
1: Dadah, Kodica.
0: Iya, Maluku Tangga Pusaka requestan Mr. Gasok. Kemudian di WhatsApp juga ada yang sudah bergabung ya. Mata Warna Perompas, selamat malam. Ini dengan Ezra di Bentas. Mau request lagu Bapak Ceda Kayu Saika Jua. Mau salam saja para semua pendengar Mata Warna Perompas di mana saja berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih kakak. Danke Kak Ezra. Lagunya menyusul. Yang lain silakan pendengar satu lagi boleh. Yang mau bisa langsung di 0911 311 544 untuk requestan lagu di malam hari ini, atau yang mau gabung di WhatsApp juga boleh di 0813 5624 5887. Iya, ada yang sudah gabung. Mata Warna Perompas, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Angga.
0: Dengan Angga. Halo Kak Angga, salam kenal.
2: Iya, dari Manado ini.
0: Oh, dengan, dari Manado.
2: Dengan siapa nih?
0: Dengan Ita.
2: Oh, Ita. Tapi bukan Ita Purnamasari kan?
0: Bukan dong. Kak Angga, salam kenal ya dengan Ita di Ambon.
2: Iya.
0: Malam ini gitu mau request deh. Lagu apa Kak Angga, silahkan.
2: Ini lagu main lagu apa, lagu oldies gitu, oldies,
0: lagu pop Ambon boleh, lagu Indonesia juga boleh.
2: Pop Ambon gitu, iya. Berarti saya ambil Ambon yang lagu dari Ocha, bisa nggak?
0: Ocha, judulnya apa tuh?
2: Apa itu antara apa?
0: Antara nyaman dan cinta.
2: Yang Lembata itu apa tuh? Itu bisa masuk gak?
0: Lembata ya? Yang mana ya judulnya?
2: Antara Lembata dan apa itu ya?
0: Betulnya juga kurang tahu nih Kak.
2: Pokoknya Ocha aja sih yang nyanyi Ocha.
0: Boleh judulnya apa? Lebih spesifik kan? Soalnya nanti kalau dicari begitu judulnya gak muncul nih lagunya.
2: Antara apa tuh yang tuh, aduh udah lupa. Pokoknya yang Lembata sih masuk gak? Apa itu Lembata sama apa tuh ya? Pokoknya NTT kali ya, daerah NTT itu. Lembata sama apa tuh?
0: Antara Ambon dan Lembata kah?
2: Ah, Ambon sama Lembata, ya betul nggak?
0: Iya, dari Ocha Satriasa ya. Antara Ocha, Ambon dan Lembata, ya ada juga.
2: Itu masuk nggak? Masuk?
0: Iya masuk, boleh.
2: Oke.
0: Mau salam dulu. Terus, boleh, silakan.
2: Salam, ini berapa orang gitu atau terserah gitu?
0: Boleh, bebas, tapi jangan sampai satu jam ya.
2: Oke deh. Tentu salam pertama ya buat Ita yang lagi tugas di Perompat RRI Ambon. Salam kenal dari Angga dari Manado. Semoga dalam keadaan sehat, tentu bersama keluarga dan kru-kru ya.
0: Amin.
2: Yang lagi ganti-ganti shift gitu. Terus ada siapa ya yang tadi siang sempat dengar? Vence ya, siapa tuh?
0: Kakak Vence.
2: Kehence kan, semoga dalam keadaan sehat. Spesial untuk yang ada di Manado, sempat dengar tadi malam ada siapa, Nona siapa tuh itu ya? Aduh sudah lupa sih.
0: Kak Lisa kayaknya ya.
2: Dari Manado tadi malam sempat, bukan.
0: Pendengar.
2: Siapa tuh?
0: Pendengar.
2: Dengar nggak tadi malam?
0: Kalau pendengar biasanya itu Bunda Lisa. Terus Kak siapa lagi ya? Bunda Els.
2: Bukan yang satu, dia baru bergabung
0: Kak. Oh, baru.
2: Pokoknya salam kenal saja dari Angga dari Manado, terus dari NTT juga. Siapa itu yang dari NTT itu lagi?
0: Bang Chris itu kalau dari NTT.
2: Chris Pati kan?
0: Betul.
2: Dan yang ada di Ambon lagi, yang ada di Pulau Serang itu siapa? Siapa itu ya? Dia bisa semua RRI dia gabung tuh. Mm-hmm. Oh, Mbak Ayu, Ayu Masohi kan?
0: Iya, betul.
2: Dan semua aja ya. Karena saya baru bergabung di Perompat RRI Ambon. Semoga dalam keadaan sehat semua dan salam kenal dari Angga dari Manado, Minahasa. Itu aja dulu ya, terima kasih.
0: Oke, Kak Angga, danke.
2: Selamat malam.
0: Orang Manado tambah satu lagi nih ya yang sering gabung di Mata Warna Perompat. Salam kenal Kak Angga. Lagunya antara Ambon dan Lembata dari Ocha. Berarti tiga lagu pendengar di malam hari ini juga tiga lagu ini sekaligus menutup ketumpung kebersamaan di Matawana Pro 4 ya. Tapi nanti setelah ini beberapa Don Cilawas juga akan kita putarkan untuk menghiasi ruang dengar Basudara sampai nanti Katong menjemput pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Tiga lagu dari Helmi Pesulima dan anakku ada Maluku Tanah Pusaka. Kemudian ada Papa Ceda dan tadi requestan Kak Angga antara Amun dan Lembata siap mengudara. Nanti yang belum kesempatan untuk request nanti boleh di esok hari di waktu yang sama pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Pak Saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Hai teman, tahukah kamu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Dengan belanja produk UMKM lokal, kamu ikut membantu jutaan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bayangkan, satu pembelianmu saja bisa mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Ayo! Jadikan produk lokal pilihan utama. Dukung UMKM untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan beristilah jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Rahmat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia bersaudara. Senerasa katong sudah di pukul 23 lebih 56 menit dan saatnya Beta pamit undur diri dari ruang dengar bersaudara. Dan kebanyakan yang su stay tune dengan katong dari pagi tadi sampai di pukul 23 lebih 56 menit. Nanti katong mau kedapa lagi di esok hari di waktu yang sama di pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Akhir kata, Beta Itawakano pamit undur diri, salam sehat dan amato.

Saudara gendong, dengan terdengarnya Ramadan Ci ini, maka selesailah katumpun tugas perbatam Bapak Saudara di sepanjang hari ini. Minggu 31 Mei 2026. Katumpa pisah dengan harapan bahwa kudapal Islam persiang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Bapak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Selamat amper siang buat saudara Ganong semua dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa. Katong kembali batamang buat saudara dan akan batamang buat saudara dari sekarang hingga nanti malam di hari ini 1 Juni 2026 melalui FM 90.1 MHz. Buat saudara Ganong semua, selamat mengikuti katong pung acara dan terimalah katong pung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Selamat pagi, Basudara. Semoga Basudara sehat. Ketemu aku dapat lagi, Basudara. Mudah-mudahan Basudara dong semua sehat-sehat, bahagia. Pagi ini bangun dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ya, kalau sudah bangun pagi-pagi begini pasti Basudara sudah mulai nih. Kira-kira kita mau bikin apa nih? Atau mangkali sudah di malam mau pikir-pikir nih. Mau bikin apa nih hari ini nih atau pagi ini nih. Nah, buat saudara yang memang sudah rencana pagi ini mungkin mau olahraga kah atau mau apakah. Tapi buat saudara nih ya, hari ini ketong sudah masuk di hari pertama bulan Juni. Syukur banyak for Tuhan karena ketong bisa melangkah sampai sejauh ini di bulan baru. Mudah-mudahan ya perjalanan bulan ini semua berjalan dengan lancar ya Pak Saudara. Dan ketong bisa menikmati waktu-waktu yang berkualitas, waktu-waktu lebih baik, kerja lebih baik dan menghasilkan berkat rezeki yang lebih baik. Ya Pak Saudara, jangan lupa bahwa hari ini kalau kita sering salah nih, hari ini tanggal 1 Juni merupakan hari apa coba, kesaktian Pancasila. Jadi karena hari ini nih ketong ada mau ikut upacara tuh Pak Saudara. Pak Saudara ada yang ikut upacara keseng. Nah, yang pagi ini mau ikut upacara, selamat bersiap-siap juga buat Pak Saudara semua. Dan Pak Saudara ketong awali pagi ini dengan program acara Kanjuli Pagi. Kanjuli Pagi hari ini ketong batamang ketemu Pak Saudara yang beragama Hindu untuk memulai aktivitas. Tapi saya berarti bahwa Pak Saudara yang lain juga saya bisa ketemu batamang juga. Ya, tapi untuk khusus pagi ini ketong akan hadirkan lagu-lagu Bapak Saudara yang beragama Hindu, mudah-mudahan terhibur dan ketong pung program acara. Iya, Bapak Saudara, sekarang pukul 5 lebih 8 menit sudah waktunya ketong bertamang Bapak Saudara. Selamat menikmati ketong pung program acara Bapak Saudara.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Om Swastiastu. Om Awignamastu Namosidam. Om Anubhadrah Kretawiyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Sedharma yang saya cintai, dalam acara Dharma Sesuluh Agama pada hari ini, saya, I Gede Arya Septiawan, akan memberikan wejangan Dharma dengan topik konsep ketuhanan di dalam agama. Umat Sedharma yang berbahagia, kita sebagai umat Hindu sering mendapat pertanyaan dari umat lain maupun orang lain. Pertama, berkaitan seperti apakah konsep ketuhanan di dalam agama Hindu. Mengingat banyaknya penyebutan nama-nama dewa di dalam ritual, dalam upacara maupun tempat-tempat umum dan tempat pemujaan agama Hindu, pura yang menyebutkan bahwa banyak adanya penyebutan nama dewa. Di antaranya dewa Brahma, Wisnu, Siwa, Maheswara, Iswara, Mahadewa, Sangkara, Rudra, Saraswati, Laksmi dan lain sebagainya. Tentunya hal ini yang menyebabkan orang lain beranggapan bahwa kita sebagai umat Hindu memuja banyak Tuhan. Umat Sedharma yang saya cintai, sesungguhnya kita sebagai umat Hindu adalah umat yang memuja satu Tuhan. Hal ini terdapat di dalam Weda, kitab suci kita, yaitu diantaranya yang pertama adalah kitab Upanishad dalam Mandala 4 Sukta 2 Mantra 1 disebutkan bahwa Ekam Ewam Adwityam Brahman. Sesungguhnya Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Selanjutnya di dalam kitab kita yaitu Narayana Upanishad juga disebutkan bahwa Eko Narayano Nadwityustikasci, bahwa Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Begitu pula di dalam Disandya bait 3 dalam sehari-hari yang sudah kita ucapkan, yaitu Om Tuam Siwam Tuam Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Cerukce Purusa Parikertita. Sesungguhnya kita itu memuja Tuhan dengan sebutan Brahma Wisnu Siwa Rudra dan lain sebagainya, dan inilah merupakan manifestasi daripada keagungan Tuhan, yaitu Ide Sang Yang Widyasa. Selanjutnya di dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 164 Mantra 46 disebutkan bahwa Ekam Satviprah Bahudawadanti Agnim Yaman Matariswanam. Jadi sesungguhnya Tuhan itu satu, dan orang bijaksanalah menyebutnya dengan banyak nama, Agnim Yaman Matariswanam. Jadi umat Sedharma sekalian, sesungguhnya kita sebagai umat Hindu adalah umat yang memuja keagungan Tuhan yang Esa satu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sloka-sloka yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan sudah saya jabarkan, di antaranya Upanishad, Narayana Upanishad, kemudian dalam bait Disandya bait 3 dan Rigveda, bahwa sesungguhnya Tuhan itu satu dan orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Umat Sedharma yang berbahagia, jika memuja satu Tuhan, kenapa disebut dengan banyak nama? Inilah pertanyaan yang sering kita dapatkan dari umat lain maupun dari umat Sedharma kita sendiri. Umat Sedharma yang berbahagia, saya akan berikan salah satu contoh analog. Ketika saya berada di sekolah, dan menjadi seorang guru mengajar, baik di sana ada adik saya, keponakan saya, maka di sekolah saya akan disebut dengan Bapak Guru. Selanjutnya, ketika pulang, adik saya maupun keponakan saya di rumah akan memanggil saya dengan sebutan kakak maupun paman. Dan ketika saya berdagang, maka orang lain akan menyebut saya dengan bapak pedagang. Begitu pula ketika saya berada di sawah dan membajak sawah maupun menggarap sawah, saya akan disebut dengan bapak petani. Dan ketika saya di pantai mencari ikan berprofesi sebagai pencari ikan, maka saya akan disebut dengan bapak nelayan. Tentunya umat sedharma sekalian, posisi-posisi ini menegaskan jika nama dapat berubah, yaitu dalam situasi, keadaan, waktu, dan tempat. Dan ini mempertegas bahwa sesungguhnya kita umat Hindu adalah memuja Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa dalam kemahakuasaan beliau, dalam fungsi beliau sebagai penguasa segalanya.
1: Umat sedharma sekalian, analog tadi merupakan analog sederhana untuk kita bisa mengetahui bahwa dengan fisikal maupun personal yang sama, nama itu bisa berubah dan berganti. Begitu pula dengan keesaan keagungan Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Hindu, yaitu Ide Sang Yang Widiwasa, bahwa beliau dipuja dengan banyak nama, yaitu Ekam Tuam, Tuam Ekam, yang satu menjadi banyak dan banyak itu satu. Ini diperjelas bahwa ketika Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, bertugas sebagai pencipta, maka beliau dipuja dengan sebutan Brahma. Begitu pula ketika Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, bertugas berfungsi sebagai pemelihara, maka dipuja sebagai Dewa Wisnu. Dan ketika Ide Sang Yang Widiwasa bertugas sebagai pelebur, maka beliau akan dipuja sebagai Dewa Siwa. Begitu yang lainnya. Sesungguhnya kita sebagai umat Hindu sudah memuja keagungan Tuhan dalam berbagai nama, Ekam Sapipra, Bahuda, Wadanti.
0: Umat sedharma yang saya cintai, saya memaparkan hal ini karena acap kali kita sebagai umat Hindu sering bingung mengenai konsep ketuhanan di dalam umat kita sendiri. Saya berharap dengan pemaparan beberapa materi saya ini, umat sedharma sekalian mulai bisa mengerti tentang konsep ketuhanan di dalam umat Hindu. Tentunya umat sedharma sekalian, kita di Nusantara, di Indonesia juga memiliki beberapa kekawin-kekawin, sastra-sastra yang juga menuturkan tentang konsep ketuhanan agama Hindu. Di antaranya adalah Kekawin Sutasoma karya Empu Tantular, yaitu

0: di mana di dalam kitab Suta Soba ini disebutkan bahwa sesungguhnya konon Tuhan disebutkan ada dua nama, yaitu Tuhan Siwa dan Tuhan Buddha. Apakah itu berbeda? Berbeda itu konon, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan tidak ada Tuhan yang kedua, hanya ada satu Dharma, yaitu Tuhan yang tunggal. Umat sedharma sekalian, begitu pula di dalam Kekawin Ramayana, yaitu Sargah satu disebutkan,
1: Dunemuan kesang taserate, Beruh hire ring wede, Bakti ring dewe, Dharma lupeng pitra puja, Masih tesire sire bodo. Sesungguhnya umat sedharma sekalian, di dalam Kekawin Ramayana tersebut kita diajarkan untuk selalu berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Sangga Widiwasa, dan juga manifestasi beliau sebagai para dewa dan dewi, dan harus menguasai kitab Weda, dan juga tidak lupa untuk hormat dan bakti kehadapan para leluhur, dan juga mencintai semua makhluk ciptaan. Umat sedharma sekalian, demikianlah konsep mengenai sistem ketuhanan umat ini, yang menyebutkan bahwa sesungguhnya kita adalah pemuja satu Tuhan, Eko Narayana.
0: Umat sedharma yang saya banggakan dan saya cintai, demikianlah wejangan dharma dalam sesuluh dharma agama yang saya berikan mengenai konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Tentunya ada beberapa kata-kata saya yang salah. Dengan rendah hati, saya Igede Arya Septiawan memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya sinep wejangan dharma kali ini dengan menghaturkan para pesantren.

0: Basudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Basudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara, katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada. Apalagi Basudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

Basudana persiapan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 yang akan digelar di Manokwari, Papua Barat terus dimatangkan. Salah satu fokus utama adalah kesiapan Dewan Juri yang akan menilai para peserta dari seluruh Indonesia. Musisi dan akademisi Maluku, Roni Lopis dipercaya oleh Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional LPPN dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Ristan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai koordinator juri pada ajang nasional tersebut. Pesparawi Nasional merupakan kegiatan 4 tahunan yang mempertemukan peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Setelah penyelenggaraan sebelumnya berlangsung di Yogyakarta, tahun ini Manokwari menjadi tuan rumah festival musik gerejawi terbesar di Indonesia tersebut. Menurut Roni Lopez, sebanyak 29 juri telah diseleksi secara nasional untuk menangani 12 kategori lomba yang dipertandingkan. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak menggunakan sistem penunjukan, kali ini proses seleksi dilakukan secara terbuka melalui pengajuan biodata dan penilaian kompetensi oleh LPPN. Sebagai bagian dari persiapan, para juri telah mengikuti sejumlah kegiatan pembimbingan dan workshop yang digelar di Makassar. Kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi penilaian serta meningkatkan kualitas dewan juri menjelang pelaksanaan Pesparawi di Manokwari. Roni Lopez menjelaskan, terdapat 2 komitmen utama yang akan menjadi perhatian dalam proses penjurian. Pertama, menjaga esensi Pesparawi sebagai wadah pelayanan dan pemuliaan Tuhan, bukan sekedar ajang menunjukkan kemampuan bernyanyi. Kedua, menerapkan sistem penilaian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik.

0: Orkestra Rawi Nasional ke-14 akan mempertandingkan berbagai kategori mulai dari paduan suara campuran, pria wanita, vokal grup, musik gerejawi Nusantara, hingga kategori solo anak dan Grand Prix yang mempertemukan para juara terbaik untuk memperebutkan gelar tertinggi. Selain ajang kompetensi, Vespa Rawi juga diharapkan menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkenalkan kebudayaan keragaman budaya Indonesia, serta memperkuat nilai-nilai pelayanan melalui musik gerejawi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.
2: Pulau 1 FM, RRI Ambon, suara budaya Maluku.

Mas Sudara, Pesta Bola 2026 sudah depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Selamat pagi informasi saudara yang baru saja gabung dengan Ketong di Prampa. Halo, apa kabar Mbak Saudara? Semoga dong baik-baik saja pagi ini untuk Mbak Saudara yang baru bangun. Beta susah apa Mbak Saudara yang sudah bergabung dengan Ketong dari jam 5 ya. Dari amper siang tadi, beta susapa. Nah sekarang giliran saudara yang baru bangun nih. Ya mudah-mudahan pagi ini semua bisa awali dengan manis, dengan baik ya. Bukan makanan manis maksudnya. Ya jadi saudara yang memulai aktivitas pagi ini dengan olahraga, jalan pagi atau apapun itu olahraganya. Yang penting bisa menyehatkan, yang penting bisa gerakan-gerakan tubuh, ya gak apa-apa. Dan Ketong di Prampa masih bertemu dong dengan kabar-kabar. Kali ini beta pun kabar for Basudara. Apa ya kabarnya? Ya, jadi Basudara ini ada beberapa informasi for Basudara semua terkait dengan TPU, tempat pembuangan sampah ya. TPU, TPS yaitu TPS. Nah TPU ini tempat pemakaman umum, jauh ya. Jadi Bapak Saudara, ini pemerintah kota Ambon, Pemkot Ambon dong mengakui bahwa masih mengalami kesulitan sampai sekarang ini dalam upaya pembangunan tempat pemakaman umum atau TPU baru bagi umat muslim di kota Ambon. Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan lahan yang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi pemakaman. Menurut Bapak Wali Kota Ambon, Bodi Wadimena mengatakan Pemkot Ambon terus melakukan identifikasi sejumlah lokasi yang berpotensi dijadikan TPU baru. Hanya saja proses ini belum membuahkan hasil dikarenakan status kepemilikan lahan yang kerap memicu sengketa. Nah, jadi Anto bilang Ketong sangat serius. Tapi satu lahan misalnya itu sejumlah orang mengklaim kepemilikan. Ya. Nah, sengketa ini yang menyulitkan begitu ya. Memang pemerintah juga bisa bingung kah kalau beberapa orang klaim ya jelas itu agak bermasalah memang ya. Bingung. Nah, wali kota mengaku soal anggaran Pemkot Ambon masih menyanggupi hal itu. Apalagi sudah ada kesepakatan dengan Pemprov Maluku terkait patungan bersama. Nah, jadi Anto bilang, Ketong bersama Pemprov Maluku sudah menyepakati skema pembagian anggaran untuk menyelesaikan masalah ini. Nilainya adalah 6,3 miliar rupiah, tapi kendala hanya di lahan, begitu. Ya, kendati demikian Pemkot Ambon tidak akan berhenti untuk berproses. Radar pencarian dialihkan ke kawasan lahan di Waiheru. Jadi Antum minta doa saja supaya pihak Pemkot bisa secepatnya mendapatkan lahan yang aman dan bebas sengketa. Jadi sebelumnya diberitakan Saudara, pemerintah provinsi Pemprov Maluku bersama pemerintah kota Ambon akan membangun tempat pemakaman umum TPU baru bagi umat muslim di wilayah kota Ambon. Pembangunan TPU dinilai mendesak mengingat TPU muslim di kawasan Kampung Cengke, kota Ambon sudah penuh dan sehingga bisa lagi menampung warga yang meninggal dunia. Jadi begitu Bapak Saudara, informasi lebih lanjut nanti Bapak Saudara bisa cek di rri.co.id.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu kah sing?
1: Betas tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul ya, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.
2: FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya, Mas Saudara masih dengan Gatong di sini. Cuaca hari ini kayaknya bagus ya, Mas Saudara. Mudah-mudahan bagus ya, mudah-mudahan ya. Gatong berharap walaupun hari ini masih dalam suasana hari libur, tapi beta percaya bahwa ada instansi pemerintah yang atau BUMN ya hari ini melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ya, hari ini di 1 Juni 2026. Ya, Pak Saudara, terima kasih dan kibanya Pak Saudara masih dengan Katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Dan pagi ini Katong masih hadirkan info-info buat Pak Saudara semua. Kali ini infonya ya seputar bersih-bersih nih. Jadi komunitas Demulung bersama Angkatan Muda Ranting Shalom Desa Pako, Poka menggelar aksi bersih pantai sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan pada hari Sabtu pagi yang lalu. Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi positif antara komunitas lingkungan dan generasi muda gereja dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir. Kegiatan ini diawali dengan titik kumpul pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur di kawasan Pantai Poka, tepatnya di sekitar JMP, Pak Saudara. Nah, para peserta kemudian melakukan pembersihan di area pantai dan berhasil mengumpulkan sebanyak 8 kantong besar atau trash bag ya. Dan setelah proses pembersihan selesai, seluruh sampah yang terkumpul itu dibawa dan dibuang ke tempat pembuangan sampah atau TPS di sekitar kawasan Poka untuk memastikan penanganan sampah dilakukan dengan baik dan sing kembali mencemari lingkungan lain. Jadi sing hanya melakukan aksi bersih-bersih, para peserta dong juga melanjutkan kegiatan dengan ibadah kreatif di Pantai Sopapei. Suasana kebersamaan dan refleksi menjadi penutup rangkaian kegiatan sebelum seluruh peserta kembali ke rumah masing-masing. Dan kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Demulung dan Angkatan Muda Ranting Shalom Desa Poka. Perwakilan Demulung menyampaikan bahwa mereka sangat senang dan syukur atas keterlibatan generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Dan mereka berharap kolaborasi ini sampai di sini saja, tapi bisa berkembang ke berbagai program lain seperti edukasi lingkungan dan kegiatan sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jadi seperti itu, Pak Saudara. Dan kita lanjut lagi dengan donci-donci selanjutnya di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Baik, saudara masih dengan Tong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Dan kita masih punya informasi yang berikutnya buat bersaudara, di mana dalam rangka menyongsong peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Ambon, mereka melaksanakan kegiatan aksi bersih-bersih di Pantai Hiti Hala-Hala, tepatnya di hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan saudara, kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Rutan Ambon terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya untuk menjaga kebersihan kawasan pesisir. Dan saudara, aksi bersih pantai ini melibatkan seluruh jajaran pegawai rutan yang ada di Rutan Ambon secara bersama-sama mengumpulkan sampah plastik, botol bekas, serta berbagai jenis sampah lainnya yang ditemukan di sepanjang area pantai. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat dan kebersamaan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. PLT Kepala Rutan Ambon Jeffrey R. Perslesi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Rutan Ambon dalam mendukung pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan khususnya di kawasan pesisir. Informasi lebih jelas saudara bisa baca di rri.co.id. Ya. Dan kita masih bersama dengan saudara Donji Donji di Pro 4 Suara Budaya Maluku.

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang, Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting, jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi, bah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

supaya Mbak Sudara dong tahu saja kalau kemarin itu peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada tanggal 31 Mei tepatnya. Ini menjadi kembali menjadi momentum bagi komunitas kesehatan global untuk meningkatkan dong kesadaran masyarakat terhadap bahaya konsumsi tembakau. Mbak Sudara, peringatan tahun ini World Health Organization menyoroti pentingnya perlindungan anak-anak dan remaja dari pengaruh industri tembakau yang dinilai semakin agresif dalam memasarkan produknya. Dilansir dari laman resminya, WHO menegaskan bahwa jutaan anak dan remaja di seluruh dunia dong masih terpapar iklan, promosi, serta strategi pemasaran produk tembakau dan nikotin sebagai platform. Dan ini disebarkan melalui berbagai platform, termasuk media digital, Pak Saudara. Dan kondisi ini dinilai bisa mendorong generasi muda untuk mulai mencoba produk yang berisiko menimbulkan ketergantungan dan berbagai masalah kesehatan jantung. Ya, bukan saja jantung, tapi masalah kesehatan jangka panjang ya, Pak Saudara. Dan dalam pernyataannya, WHO mendesak pemerintah di berbagai negara untuk memperkuat regulasi terkait penjualan, promosi, dan juga pemasaran produk tembakau. Organisasi Kesehatan Dunia itu menilai kebijakan yang tegas dari pemerintah negara-negara di dunia itu diperlukan supaya ini membatasi akses anak-anak muda terhadap rokok yang konvensional maupun produk nikotin lainnya yang semakin beragam di pasaran. Ya, jadi selain itu WHO juga meminta adanya pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap penggunaan desain produk, kemasan menarik, serta promosi melalui media sosial yang seringkali menyasar kelompok anak muda, usia muda ya. Dan menurut organisasi tersebut, Saudara, berbagai strategi pemasaran tersebut bisa menciptakan persepsi keliru bahwa produk tembakau dan nikotin itu seng berbahaya. Ya, namanya juga promosi, biasanya apapun dilakukan begitu, Pak Saudara. Ya, jadi Pak Saudara jangan berhenti mana-mana, katong masih di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku, karena katong Indonesia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga,

0: Vali, mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana, coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.
2: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoal bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

Saudara, hari ini hari Senin 1 Juni 2026, bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila. Momentum bersejarah ini mengacu pada momen ketika Bung Karno pertama kali menyampaikan pidato mengenai dasar negara di sidang BPUPKI pada tahun 1945 silam. Di tengah era globalisasi dan tantangan zaman yang semakin dinamis, pada tahun 2026 ini Pancasila tetap berdiri kokoh sebagai bintang penuntun atau lead star yang menyatukan keragaman suku, agama, dan budaya di Nusantara. Untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menjaga api persatuan tetap menyala, membagikan pesan positif di media sosial atau grup percakapan menjadi salah satu cara sederhana namun berdampak besar. Diharapkan dengan cara seperti ini, menjaga Pancasila adalah tugas kolektif seluruh elemen bangsa. Mari kita manfaatkan momen 1 Juni 2026 ini untuk merefleksikan kembali sedalam apa Katong telah menerapkan nilai-nilainya dalam Katong kehidupan sehari-hari, kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Selamat hari lahir Pancasila.

Saudara, belum lama ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sebanyak 54 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Maluku selama periode 22 hingga 28 Mei 2026. Dan Mbak Saudara, data tersebut disampaikan melalui infografis Sismitas Maluku yang dirilis BMKG Stasiun Geofisika Ambon. Dari total kejadian tersebut, satu gempa bumi dilaporkan dirasakan masyarakat. Berdasarkan distribusi magnitudo, gempa dengan kekuatan 3 hingga kurang dari 5 magnitudo mendominasi dengan 38 kejadian. Sementara gempa berkekuatan di bawah magnitudo 3 tercatat sebanyak 15 kejadian dan satu kejadian gempa berkekuatan di atas magnitudo 5. BMKG juga mencatat sebagian besar gempa bumi yang terjadi berada pada kedalaman dangkal, yakni kurang dari 60 km sebanyak 32 kejadian. Kemudian gempa dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km tercatat 17 kejadian. Sedangkan gempa dalam lebih dari 300 km sebanyak 5 kejadian. Nah, jadi saudara, sebaran aktivitas gempa terlihat dominan terlihat dan terjadi di wilayah Laut Banda dan sekitar Kepulauan Maluku Tengah hingga Seram bagian timur. Peta sismisitas menunjukkan aktivitas tektonik masih cukup aktif di kawasan tersebut yang memang berada pada jalur pertemuan lempeng tektonik. Bapak Saudara dapat menyimak informasi lebih lanjut di laman BMKG ya. Dan juga bisa di rri.co.id. Dan kebanya forba saudara yang masih di Ngetong di Pro 4 Suara Budaya Maluku.

0: Aduh, pantas bagus. Pasal jua putih balsi. Kenapa sampah? Tumbuhan tahan bol kiri kanan.
1: Nona eh, Nona, mari angka rumput ni buang di tempat sampah sana dulu.
2: Iya, Bapak. Sampah ini mau buang di mana, Bapak?
1: Nona buang saja di tempat sampah muka jalan sana tuh.
0: Ketahuan. Kenapa buang sampah di pantai? Kira ini pantai menggelebe sampah kah?
2: Kan pantai, buang saja tuh.
0: Buang saja, makanya tahu boleh.
1: Mari basudara, kita lestarikan alam daerah wisata pantai yang dikunjungi agar tetap terjaga dan indah. Ingat, membuang kotoran sampah plastik sembarangan di pantai dan teluk dapat membahayakan.
3: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Bersaudara, ketemu kasih informasi. Kebiasaan sederhana minum air putih, bersaudara, satu gelas saja langsung setelah bangun tidur di pagi hari, itu katanya terbukti memberikan manfaat luar biasa bagi ketumpuk kesehatan. Kalau kebiasaan ini mampu ketong lakukan setiap hari, maka pastinya manfaatnya yaitu adalah mengaktifkan organ-organ internal tubuh secara cepat, membuang racun sisa metabolisme semalam, hingga meningkatkan metabolisme tubuh secara signifikan. Akan pemanfaat kesehatan ini dikampanyekan oleh para dokter dan ahli gizi di berbagai pusat kesehatan masyarakat Puskesmas Kota Sehat. Edukasi ini ditujukan kepada seluruh warga, khususnya para pekerja kantoran dan juga para pelajar yang sering mengabaikan hidrasi di pagi hari. Dan bersaudara, edukasi ini gencar sekali dilakukan sejak awal bulan Mei melalui media sosial dan selebaran digital. Para ahli menekankan pentingnya hal ini karena saat ketong tidur selama ya range waktu antara 7-8 jam, katumpung tubuh ini kehilangan banyak cairan melalui nafas dan keringat, sehingga tubuh berada dalam kondisi dehidrasi yang ringan saat terbangun. Bagaimana air putih bekerja di pagi hari? Nah, jadi akan pun cara kerja tuh begini, saudara. Saat air masuk ke dalam katumpung lambung yang masih kosong ini, cairan itu langsung membersihkan saluran pencernaan dan mendorong penyerapan nutrisi yang lebih baik untuk makanan berikutnya. Nah, proses ini juga merangsang produksi sel darah merah lebih cepat, sehingga aliran oksigen ke otak itu menjadi lancar dan membuat ketong seng mudah mengantuk saat beraktivitas. Dengan membiasakan diri minum air putih sebelum mengonsumsi teh atau kopi di pagi hari, kebugaran ketumpung tubuh ini akan terjaga sepanjang hari. Masyarakat dihimbau untuk selalu menyediakan segelas air di dekat tempat tidur supaya kebiasaan baik ini lebih mudah diterapkan setiap harinya. Jadi begitu Pak Saudara, yang baik harus ketong ambil. Iya toh? Kalau yang sembaya semboleh. Nah, jadi informasi ini informasi yang baik buat Pak Saudara. Jadi jangan lupa untuk menerapkan di ketumpung kehidupan sehari-hari.

Tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi fondasi berdirinya negara Indonesia. Marilah kita mengabadikan semangat persatuan dan kesatuan NKRI dengan nilai leluhur bangsa kita, Pancasila. Karena Pancasila, kita yang berasal dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama bisa bersatu dalam satu atap, yaitu Indonesia. Selamat memperingati hari lahir Pancasila, bangkit bersama membangun peradaban.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia